0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kolokrem. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram.
2: Langsung, makanya kita seringkali mengimbau

0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
1: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei, dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jamaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya, jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
1: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus

0: pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Riki menyapa Anda di mana saja berada ya. Kita buka opini publik untuk Anda pendengar jelang dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, yang tentunya akan Riki temani Anda untuk berbagi informasi ya. Anda juga boleh berbagi tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, dan pastinya di sepanjang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar Riki akan menemani Anda dengan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital ataupun streaming langsung dari rri.co.id.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Radio Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Medan pagi ini. Tentunya saat lagi akan kita hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Sumut dengan topik diskusi publik licinnya solar subsidi, yang tentunya akan dibahas bersama dengan dua narasumber. Ada Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, ada Bapak Rafli Masyal Donta, dan juga bersama dengan anggota Komisi B DPRD Sumut ada Bapak Dr. Dr. Andes Haji Arifai Tambunan MM, yang akan dipandu bersama dengan Andreas Purba. Pendengar yang memiliki opini atau mungkin pertanyaan seputar topik diskusi publik kita pagi ini, boleh silakan langsung melalui WhatsApp 01 0811 616 943.

0: bro. Kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, pagi ini kita akan membedah topik yang sangat hangat dan sedang menjadi perhatian luas ya di Sumatera Utara, yaitu licinnya solar subsidi. Nah, isu ini sendiri mencuat setelah pihak kepolisian Sumatera Utara baru saja mengungkap kasus penyelundupan 5,4 ton solar subsidi di tebing tinggi, di mana pelaku menggunakan modus yang sangat terencana, yaitu memakai 29 barcode My Pertamina dan 7 plat nomor palsu untuk mengelabui petugas di SPBU. Melalui dialog kita pada pagi ini, kita akan menggali lebih dalam mengapa sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi masih bisa ditembus dengan modus seperti itu. Nah, kasus ini juga menjadi alarm bagi kita semua karena penyalahgunaan solar subsidi tidak hanya merugikan negara, namun juga menyebabkan antrian panjang dan kelangkaan yang menyulitkan para sopir, truk logistik, serta masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Kita akan berdiskusi bagaimana langkah konkret ke depan agar kebocoran subsidi ini bisa benar-benar dihentikan dan sistem distribusinya menjadi lebih kuat. Bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan telepon, Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyal Donta. Selamat pagi Mas Donta.
1: Selamat pagi Bang Andreas.
0: Ya, gimana kabar hari ini Bang? Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik, Bang Mas Donta dan juga pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Medan, nanti kita juga akan berdialog bersama dengan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Aripai Tambunan. Nah, kami juga menantikan tanggapan dan pertanyaan ya yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Tentunya Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Pak Rafli, kasus di tebing tinggi kemarin menjadi tamparan keras ini bagi sistem distribusi digital kita. Ternyata meskipun sudah menggunakan teknologi barcode nih ya, Mas ya, para mafia solar ini masih menemukan celah ini dengan punya 29 barcode sekaligus. Nah, masyarakat pastinya lah bertanya-tanya bagaimana sebenarnya verifikasi di sistem My Pertamina bisa sampai lolos dengan modus sebanyak itu, Mas?
1: Baik, Bang. Pertama, kami pastinya mengucapkan terima kasih kepada kali ini Polda Sumatera Utara ya yang telah mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Kami pastinya juga berkomitmen bang untuk menindak tegas setiap lembaga penyalur SPBU yang memang pasti terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BBM penyaluran BBM subsidi maupun penugasan. Nah, kami pastinya akan berkoordinasi juga dengan para PH, dengan Polda, kita akan comply, mengikuti bagaimana investigasi dan memastikan fakta di lapangan juga apabila ada indikasi pelanggaran. Pastinya ada sanksi juga bang bagi SPBU atau lembaga penyalur yang memang bermain gitu ya, apa yang dari teguran tertulis, ada juga penghentian sementara, penghentian barang produk, ada juga yang sempat PHU apabila memang terbukti.
0: Iya. Begitu bang. Mas Dota, terkait temuan 29 barcode tersebut ini, apakah Pertamina sebenarnya sudah mengecek itu data kendaraan asli yang disalahgunakan atau ada unsur manipulasi data ini di dalamnya, Mas?
1: Nah, baik bang. Jadi juga memang pendapatan dua dari digitalisasi ya bang ya memang. Mungkin memang masih ada celahnya yang perlu memang kita evaluasi kembali secara korporasi ya. Cuma memang untuk sekarang masih dalam proses investigasi juga dari internal maupun dari pihak kita masing-masing CCTV dan perkembangan di sistem seperti apa. Seperti yang saya bilang juga kalau memang ternyata terbukti adanya kesalahan dari SPBU atau operator pastinya akan kita tindak tegas dan kita tidak toleransi bang.
0: Oke, ini kan pelaku juga menggunakan 7 nomor plat palsu ya Mas ya. Kenapa sistem di SPBU tidak mendeteksi adanya ketidakcocokan ini antara plat fisik yang terpasang juga dengan data yang muncul ini di sistem barcode sendiri, Mas?
1: Iya bang, balik lagi itu seperti yang kita bilang ya. Kalau memang investigasi dilakukan dari yang kita internal sendiri nanti akan ada CCTV maupun di sistem. Atau adanya ketidakcocokan ini berarti kan emang adanya suatu sistem atau mekanisme yang salah ya di situ ya Bang. Memang yang harus kita evaluasi dan kita benerin juga. Dan kita nggak akan tolerir juga Bang untuk permasalahan hal-hal seperti ini. Jika memang ternyata kesalahan ini ada di human error seperti itu Bang. Makanya kita harus cek dulu investigasi selanjutannya biar kita bisa putuskan apa langkah selanjutnya.
0: Ya, di dalam kasus Tebing Tinggi ini apakah ada indikasi Mas kelalaian atau kerjasama dari oknum petugas SPBU-nya sendiri nih? Dan apa mungkin sanksi terberat yang bagi SPBU yang meloloskan pengisian ilegal ini Mas?
1: Iya Bang, benar maksudnya kita on every layer kita coba untuk investigasi lanjut ya, maupun dari kesalahan sistem ataupun kesalahan human error atau memang adanya kecurangan gitu ya. Ini kita berusaha lihat dari segala seluruh sisi, dan memang kalau ada indikasi pelanggaran apalagi dari SPBU atau lembaga penyalur pastinya akan ada sanksi-sanksi yang besar tergantung pelanggarannya begitu ya. Kayak paling besar pastinya Bang atau pemutusan hukuman usaha PHU. Itu memang sanksi tertinggi yang dari kita seperti itu.
0: Iya, artinya ketegasan sanksi ini sangat diperlukan Bang saya, agar pengelola SPBU juga nggak berani main mata dengan mafia-mafia solar nih ya.
1: Betul Bang, itu juga yang kita coba untuk build up terus. Kita berikan pelatihan bagi operator, pengawas, maupun

0: Hanya ini juga kita berusaha untuk melakukan edukasi kepada operator dan mengenai sebagainya terkait kepatuhan tata kelola distribusi BBM subsidi. Kita juga pastinya berusaha terus untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, BPH Migas, dan aparat penegak hukum pastinya ya, untuk juga memperkuat pencegahan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Nah, kami harapannya dengan hal ini pastinya kan memang mengimplementasi program subsidi tepat ya Bang, agar program subsidi ini disalurkannya kepada konsumen yang berhak.
1: Ya, kalau dari regulasi atau mungkin dari pihak internal Pertamina sendiri, Mas, ini ada batas maksimal nggak pengisian solar subsidi untuk satu kendaraan ini perharinya? Dan ada sistem nggak yang memungkinkan mengunci kalau misalnya barcode yang sama digunakan berkali-kali nih di SPBU yang berbeda?
0: Oh, pastinya Bang, pastinya kalau dalam sistem monitoring digital kami, pastinya ada akun-akun. Kalau memang pengisian ini melakukan pengisian berlebih akan terdetek Bang, dan kalau memang ini berindikasi melakukan kecurangan, pastinya akan kita tindak lanjut untuk kita cleansing dari barcode nya sendiri, sehingga tidak bisa dipakai kembali seperti itu.
1: Ya baik, ini ada
0: kalau untuk water sendiri, ya kalau untuk water sendiri memang ada juga Bang per jenis mobilnya. Ada yang dari 50 liter, 80 liter, sampai 200 liter, tergantung jenis kendaraannya.
1: Iya, baik. Mas Donta, ini sudah ada pertanyaan dari Mas Fadli di Marelan. Selamat pagi. Selain barcode, kita juga masih menemukan SPBU yang jual BBM menggunakan jerigen. Ini bagaimana Pertamina menyikapinya? Boleh langsung ditanggapi oleh Mas Donta. Silakan, Mas.
0: Baik, terima kasih. Kalau pengisian BBM menggunakan jerigen ini, biasanya dengan surat rekomendasi Bang dari dinas kelautan ataupun pertanian. Ini sasarannya memang untuk petani dan nelayan yang sudah memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Nah, untuk ini juga kita berkoordinasi dengan BPH Migas. Ini sudah bisa terdeteksi, digitalisasi juga ke ekster masuk ke sistemnya BPH Migas seperti itu Bang.
1: Ya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fadli tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Bambang di Pasar Tujuh Tembung. Pak Rafli, dari mana itu mafia dapat sampai 29 barcode asli? Jangan-jangan data kami rakyat kecil ini dicuri buat daftar My Pertamina. Bagaimana caranya kami tahu kalau data kendaraan kami nggak disalahgunakan orang lain untuk nimbun solar? Boleh langsung ditanggapi. Silakan, Mas.
0: Ya, baik, Bang. Dari tim DCS Pusat sendiri juga memang pastinya melakukan evaluasi dan menerapkan kembali ya, dan kalau untuk data-data pribadi kita pastikan insya Allah untuk pengguna ini aman. Cuma kita masih melihat celah ya, seperti sekarang ada 29 barcode, akan kami evaluasi lagi dan akan kami lihat lagi bagaimana caranya sebenarnya agar akhirnya ini terjadi untuk pastinya kalau kita sebagai perusahaan. Tapi kalau untuk data pribadi, kami insya Allah disposisikan kita dengan authenticator dan SSO beratus-ratus, kita insya Allah aman.
1: Iya, ini merupakan salah satu kekhawatiran sendiri dari masyarakat kita, Mas. Dimana banyak yang khawatir kalau identitas kendaraannya dicatut oleh orang lain ini untuk menggunakan barcode. Nah, ada nggak cara bagi masyarakat untuk mengecek apakah data kendaraannya udah dipakai orang lain atau belum ini, Mas?
0: Nah, betul, Bang. Jadi kayak yang saya bilang, di barcode-nya itu kan kalau pengisian itu akan tercatat di sistem, ya, Bang, ya? Nah, kalau misalnya ternyata dia ini baru pertama kali mengisi, tapi di sana sudah tertulis di hari ini mengisi 20 liter, itu kan menjadi pertanda tanyaan juga ya, di masyarakat. Nah, ini bisa dilaporkan, Bang, ke Pertamina Kontak Center di 135. Dari kita juga berusaha melihat monitoring via digital pengisian-pengisian yang tidak wajar ini.
1: Iya, artinya dari masyarakat sendiri harus gercep gitu ya kalau menemukan ketidaksesuaian gitu ya di barcode-nya sendiri, Mas ya?
0: Iya, Bang, kita dari perusahaan sendiri juga berusaha yang terbaik untuk melakukan evaluasi dari sistem ataupun dari mekanisme yang ada. Cuma kalau memang istilahnya adanya indikasi penyalahgunaan, dari masyarakat, dari siapa.

0: bisa dapat melakukan menghubungi Pertamina Kontak Center di 135.
1: Ya, kalau kolaborasi Mas Pertamina dengan pihak aparat keamanan dari Polda Sumut ini dalam melakukan patroli atau mungkin pengawasan langsung ke gudang-gudang penampung ilegal selama ini seperti apa dan kedepannya mungkin akan dilakukan juga seperti apa Mas?
0: Iya, persiapan kita dengan seluruh stakeholder kita berusaha untuk jalin komunikasi dan koordinasi yang baik selalu ya. Jadi memang kalau ini di Polda Sumut, kita pastinya juga memang saya sendiri juga berkoordinasi terus dengan para aparat. Ini kita lakukan melalui penukaran informasi, pembahasan bersama, gitu kan. Kita tidak lanjut dengan seperti yang ada sekarang.
1: Gitu bang. Ya, kalau dari Pertamina, ada tidak memberikan data-data transaksi yang mencurigakan ini secara rutin kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumut untuk ditindaklanjuti nih, Mas?
0: Betul, Bang. Kita berkoordinasi dan melakukan penindakan itu kepada aparat penegak hukum, seperti itu. Tapi memang ada batas-batas data yang bisa diberikan ya, Bang, ya. Karena kita kan juga terikat di dalam undang-undang dan PPID, informasi-informasi rahasia mana yang bisa dikeluarkan. Tapi memang kalau untuk masalah penindakan ataupun data-data yang lain, pastinya kita selalu berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum.
1: Iya, harapannya juga kolaborasinya semakin diperkuat ini ya untuk menjadi ancaman serius ini bagi penimbun solar dan juga penampungnya sendiri Mas ya. Ini ada pertanyaan Mas Donta dari Abah Udin di Medan. Selamat pagi RRI. Apakah kami bisa melaporkan kalau ada SPBU yang jual BBM gunakan jerigen? Soalnya di kawasan saya banyak seperti itu, terutama solar dan Pertalite. Tanggapan ya Mas Donta, silakan.
0: Betul Bang, terima kasih pertanyaannya. Kami juga sering ya mendapatkan laporan-laporan pengungsian gunakan jerigen. Boleh banget Bang, juga ingin melaporkan, tapi balik lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau untuk jerigen ini ada juga yang sasarannya untuk nelayan dan petani menggunakan mendaftar dan legal menggunakan surat rekomendasi dari dinas masing-masing terkait. Tapi sangat boleh Bang, jika memang dilihat ini merupakan indikasi kecurangan, akan pasti kita akan tindak lanjut ke lapangan untuk verifikasi kembali transaksi ini dilakukan memang berdasarkan surat rekomendasi atau bukan ke Pertamina Kontak Center 135.
1: Iya, berarti harus menunjukkan surat bahwasanya profesi adalah sebagai petani atau nelayan dari dinas terkait, Mas.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul Bang.
1: Baik. Iya. Mas, ini kan masih sering kita lihat antrian panjang yang dan juga kelangkaan solar di Sumatera Utara belakangan ini. Apakah praktik penimbunan solar seperti di tebing tinggi ini juga menjadi salah satu penyebab utamanya, Mas?
0: Kalau berdasarkan real time di lapangan, saya rasa untuk antrian solar maupun yang lainnya masih aman ya, Bang, ya. Kita lihat dari supply point kita dari fuel terminal Medan maupun Kisaran itu masih dalam aman kalau kita melihat stok dan sebagainya. Tapi kalau memang kita lihat di pinggir lapangan adanya peningkatan antrian atau ada peningkatan lonjakan kebutuhan, pasti akan kita build up stok atau kita memang lihat penyebabnya apa yang baru akan kita tindak lanjut untuk langkah-langkah selanjutnya dari Pertamina akan melakukan apa.
1: Baik, terakhir Mas Donta untuk dialog kita di sesi pertama kali ini, apa imbauan dari Pertamina Sumatera Bagian Utara yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga para pengusaha khususnya transportasi agar ikut serta mengawasi distribusi solar subsidi ini, Mas? Silakan, Mas.
0: Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang membantu mengungkapkan kondisi ini. Kami mengimbau masyarakat juga untuk tetap tidak panik. Kami pastikan stoknya ada. Dan kami juga mengapresiasi pada teman-teman semua dari masyarakat, LSM, dan media pun yang memang turut ikut serta menjadi garda terdepan kita di lapangan untuk melaporkan jika terjadinya ada indikasi. Kami mengapresiasi dan kami menerima semua laporan untuk masyarakat dan yang lainnya, jika memang ada laporan kembali, boleh menghubungi ke Pertamina Contact Center di 135.
1: Baik, terima kasih Mas Donta yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi Mas dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Andre atas laporannya.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa dialog bersama dengan Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbantara Bagian Utara, Rafli Masyal Donta, yang sudah menyampaikan banyak hal mengenai Pertamina sendiri, bagaimana terkait dengan pengawasan dan juga tindak lanjut ke depannya dalam mencegah atau mengantisipasi dari penimbunan solar bersubsidi ini. Kita sebentar lagi akan bergabung dengan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Aripai Tambunan, yang juga akan memaparkan dari legislator ya, sebagaimana pengawas daripada kebijakan publik dan mungkin fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Baik, kita sudah terhubung dengan Mas Aripai Tambunan. Selamat pagi, Mas Aripai.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik. Ya, Mas Aripai, ini kan menjadi satu hal yang viral ya belakangan ini, bagaimana di tebing tinggi terjadi kasus penimbunan solar bersubsidi nih yang tentunya merugikan banyak pihak khususnya masyarakat kecil ya. Nah, Mas Aripai sendiri sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, bagaimana melihat masalah temuan penyelundupan 5,4 ton solar dengan modus puluhan barcode dan juga plat palsu ini, Mas? Silakan.
2: Ya, pertama kita apresiasi pihak kepolisian Polda khususnya yang sudah melakukan penangkapan terhadap masalah 5,4 ton solar ilegal ya. Ada modus 29 barcode, kemudian ada 7 plat palsu. Ini sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita dari pihak kepolisian. Yang pasti memang persoalan ini kan begitu kebijakan itu diambil oleh pemerintah, disparitas harga antara subsidi dan yang non-subsidi kan memang jaraknya terlalu jauh ya. Tapi itu dilakukan intervensi oleh pemerintah, memang peruntukannya untuk masyarakat yang pasti menengah ke bawah. Artinya itulah fungsi dan kebijakan pemerintah yang sebenarnya harus didukung. Tapi biasanya begitu kebijakan itu dibuat, tentu sejalan dengan harus diperkuat pengawasan. Nah, tadi teman-teman dari kepolisian sudah melakukan dengan baik. Tadi Pak Rafli sudah menjelaskan banyak hal tentang mekanisme dan banyak hal tentang apa yang dilakukan Pertamina. Kita dukung terus. Tetapi memang setiap satu event kejadian kebijakan biasanya memang ada orang yang mengambil kesempatan. Nah, dalam kesempatan inilah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, contoh tadi seperti yang sudah ada, bagaimana supaya sasaran daripada subsidi ini betul-betul terarah. Kemudian tadi ada kasus-kasus seperti beli dengan jeregen, harus ada surat keterangan. Misalnya kalau petani, ya jelas keterangannya dari pemerintah yang berwenang, kemudian juga nelayan dan seterusnya. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, sepertinya memang semua mekanisme kebijakan itu akan berjalan. Tetapi ya tahulah, kita kan sudah lama di Sumatera Utara, sudah lama menjadi orang Indonesia. Ya pastinya setiap kesempatan orang tetap saja mengambil kesempatan-kesempatan dalam kesempitan. Nah, kami sebagai DPRD di bidang perekonomian, begitu kasus ini terjadi, terkejut juga karena menganggap semuanya berjalan normal saja. Tetapi dengan adanya case ini, kami saya pikir akan mencoba lebih memperkuat stakeholder untuk bagaimana mengajak bicara tentang untuk memastikan daripada pengawasan ini supaya berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu pertama yang bisa saya sampaikan.
1: Ya, dari anggota Dewan sendiri, Mas, apakah melihat mungkin ada kejadian serupa ini di wilayah lain atau mungkin dari masyarakat sendiri yang melaporkan ke DPRD Sumut ini?
2: Saya pikir memang ini kasus yang di Tebing ini kan kena dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, tapi di tempat-tempat lain kita yakin dan percaya kasus seperti ini banyak. Nah, makanya kita memang ya semua masyarakat harus menjadi mata, harus tetap bisa aktif dan proaktif. Untuk tadi sudah disampaikan oleh pihak Pertamina, begitu ada kasus yang janggal, yang dianggap mencurigakan, sudah bisa langsung kontak di 135. Itu satu langkah. Dan kalau hal-hal yang lain, boleh juga itu disampaikan ke DPRD. Walaupun sebenarnya secara tak langsung, kami juga tetap melakukan pengawasan dan akan jalan. Dan kejadian ini kami mungkin nanti akan lebih aktif dan proaktif untuk melihat bagaimana supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi.
1: Ya, berkaca dari kasus yang di Tebing Tinggi, Mas Ripai, ada tidak urgensi untuk melakukan audit besar-besaran terhadap pola distribusi solar di seluruh wilayah Sumatera Utara, Mas?
2: Ya, itu tadi. Kalau kita nanti sudah mengundang Pertamina dan Iswana dan seterusnya, pihak-pihak yang terkait, supaya kita memastikan sebenarnya menyangkut dengan kuota dan seterusnya, di mana posisi distribusi dan seterusnya, itu kan akan tergambar. Sehingga peluang-peluang terjadinya pencurian atau yang terjadi dengan ilegal yang seperti kejadian lebih tinggi, ini kita bisa lebih pastikan bagaimana pengawasannya. Begitu.
1: Kalau menurut Mas Ripai sendiri, di mana letak kelemahan paling mendasar sehingga mafia solar ini masih begitu licin ini bermain? Meskipun sistem sekarang sudah digital dengan menggunakan barcode dan segala macamnya. Gimana, Mas?
2: Nah, contoh satu kasus tadi. Bisa 29 barcode dengan plat yang berbeda, ada 9 yang dan seterusnya. Ya. Yeah. Itu kasus-kasus yang mungkin yang sudah terbukti.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat barcode ini sebenarnya bisa diciptakan, kan harusnya nanti mungkin kita ajak juga pihak kepolisian. Maksudnya apa? Kaitan dengan plat yang hidup, ada yang sudah mati, bagaimana? Apakah juga barcode bisa diberlakukan? Satu. Kemudian kaitannya juga dengan ya supaya masyarakat juga taat sebagai warga negara lah. Masa dia punya barcode, bila perlu kalau pelatnya sudah mati pun ya barcode-nya jangan berlaku lagi, bisa jadi. Misalnya dia buat barcode itu di awal, tiba-tiba pelatnya mati. Ini kan ada hubungannya dengan ketaatan warga negara sebagai pembayar pajak misalnya. Banyak hal lah yang bisa kita hubungkan dengan itu, kaitan dengan bagaimana supaya sistem barcode, pemberian barcode, kemudian juga kalau misalnya tadi sudah diatur berapa liter per hari, dan itu kan kalau ekonomi menengah ke bawah kan 60 liter itu kan sudah banyak sebenarnya, logikanya sudah masuk akal. Tetapi kalau orang mengisi lebih kan tak mungkin, kecuali perjalanan jauh misalnya, ada hal-hal tertentu ya. Kalau misalnya ada perjalanan yang menyangkut tentang jarak dan seterusnya, karena ada kaitan dengan hubungan ada sesuatu hal misalnya, ya bisa ada pemakluman. Tetapi kan kalau aturan yang sudah diatur oleh Pertamina sebenarnya ya sudah bagus gitu, hanya tinggal kita melihat di lapangan bagaimana pelaksanaannya.
1: Iya, artinya teknologinya mau secanggih apapun, kalau dari petugas sendiri atau mungkin dari pihak pengelola SPB sendiri bermain juga tidak akan maksimal ya, Mas ya?
2: Betul, ya itu tadi. Jadi sebenarnya kan semua SPBU kan itu juga ada apa ya? Ada asosiasinya yang disebut dengan Iswana. Iswana juga kita minta juga supaya memastikan anggota-anggotanya harus menjalankan aturan kebijakan ini dengan baik. Jangan juga sudah semua dari atas. Pak Presiden sudah membuat kebijakan subsidi terhadap menengah ke bawah. Pertamina sudah melaksanakan regulasi kebijakan dengan baik. Begitu di SPBU misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya tetap saja masyarakat yang dirugikan.
1: Ya, Baik, ini sudah ada pertanyaan ya dari beberapa pendengar dan pemirsa kita, Mas Ripai dari Ridwan Matondang. Ridwan Matondang di Serdang Bedagai. Assalamualaikum. Sekedar saran Pak, RRI sering-seringlah menghadirkan narasumber seperti ini agar kami merasa punya wakil rakyat. Terima kasih. Mungkin
2: terima kasih.
1: Ya baik. Ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Susilawati di Kisaran. Selamat pagi Pak, sekali-sekali sidaklah SPBU di daerah-daerah agar ada efek jera bagi mereka. Tanggapannya gimana Mas Ripai, silakan.
2: Ya, memang setelah kebijakan apa namanya itu ada subsidi yang seperti ini, seperti solar 6.800, kami memang jujur belum melakukan sidak. Nah, tapi periode yang lalu begitu sudah ada gambaran ada perang gitu kan, yeah, yang akan berakibat terhadap harga BBM, kami sudah melakukan beberapa titik. Ya, tetapi yang kami lakukan alhamdulillah masih berjalan normal. Tetapi dengan kejadian ini kayaknya memang harus menjadi atensi bagi kami.
1: Ya, yeah, baik. Ini ada tanggapan serupa juga mungkin dari Lambok Marindal yang bisa saya bacakan. Selamat pagi RRI, saya Lambok di Tebing Tinggi. Kasus kemarin itu kan di kota kami. Pantaslah kami yang punya angkot ini susah kali dapat solar, harus antre berjam-jam. Rupanya disedot mafia pakai puluhan barcode. Pak Aripai, tolonglah Dewan sidak SPBU itu. Jangan-jangan ada kerjasama orang dalam SPBU-nya. Ya mungkin ini jadi pertanyaan besar bagi masyarakat kita juga ini, Pak Aripai. Tanggapannya gimana Pak?
2: Terima kasih Pak Lambok, ini masukan yang berarti bagi kami ya. Sekali lagi, begitu case yang ada di Tebing ini, kami menganggap case yang serupa juga mungkin bisa jadi terjadi di daerah lain. Hanya saja belum terbukti, belum ada yang tertangkap seperti kejadian di Tebing. Jadi yeah, saran yang disampaikan Pak Lambok akan kami tindak lanjutin. Terima kasih.
1: Baik. Mas Ripai, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para oknum dan juga mafia ini yang masih mencoba menicinkan jalan mereka dengan menyedot solar subsidi rakyat dan komitmennya dari Komisi B dalam mengawal kasus ini sampai tuntas. Sekaligus closing statement-nya, silakan Mas Ripai.
2: Baik, pertama seluruh masyarakat kami mengajak untuk tadi apa yang sudah disampaikan pertamanya. Begitu ada kejanggalan, ada hal-hal yang mencurigakan, menyangkut tentang persoalan ini, langsung kontak 135 kalau tidak yeah, salah tadi ya. Nah, setelah itu, kalau ada hal-hal yang kaitan dengan mafia, ini mafia ini biasanya, sebenarnya masyarakat juga banyak yang sudah tahu gejala-gejala apa yang dilakukan oleh mafia ini. Jangan segan-segan, dan bila perlu, tidak hanya cukup ke Pertamina. Bolehlah langsung, tidak harus datang mengantar surat, tetapi saya boleh nanti juga dicatat nomor kontak kita 0811-604065. Kalau demikian misalnya bisa menjadi di WA, di SMS, di apa, tetap nanti akan menjadi catatan bagi kami dan kami akan tidak lagi ini. Itu mungkin, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Berpartisipasi untuk bagaimana menjaga daripada subsidi ini dengan baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Aripai Tambunan dari DPRD Sumatera Utara dan semoga sukses terus untuk kegiatannya selama dilangkat nih Bang Sangah.
2: Ya.
1: Ya, baik. Terima kasih, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, pendengar dan pemirsa Persatu RRI Medan, demikian dialog kami bersama dengan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Aripai Tambunan, dan juga di awal tadi bersama dengan Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyaldonta. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga siaran 94,3 MHz. Kami juga ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda berupa pertanyaan dan tanggapan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Saya Andreas Purba bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1, kembali di mana saja Anda berada. Tentunya Medan pagi ini kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang pagi hingga siang nanti, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ada kurang lebih 1 jam lagi Ricky menemani Anda di ruang dengar program Satria Medan hari ini. Dan tentunya Anda yang masih ingin berbagi informasi, boleh silakan mendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, dan juga bisa dengarkan siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital ataupun streaming langsung dari rri.co.id pendengar.

Ya, beragam informasi kali ini mengisi ruang dengar Anda dari laman portal www.antaranews.com. Dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan pembukaan dan penilaian kompetensi jabatan fungsional analis hukum dan penyuluh hukum tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM hukum secara daring dari ruang rapat lantai 4 Kanwil Kemenkum Sumut pada Senin kemarin pendengar. Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi dan pengarahan teknis terkait mekanisme pelaksanaan ujian, dan dalam arahannya BPSDM hukum menegaskan pentingnya penilaian kompetensi sebagai bagian dari penguatan sistem merit serta pengembangan karir aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Ignatius Mengantar Tua Silalahi memastikan seluruh peserta mengikuti tahapan ujian dengan baik dan sesuai ketentuan, begitu ya. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian kompetensi yang akan berlangsung hingga 13 Mei 2026. Pada kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut mengikut sertakan sebanyak 8 peserta yang terdiri dari 3 orang jabatan fungsional analis hukum dan 5 orang jabatan fungsional penyuluh hukum, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah,

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Masih di Medan pagi menjelang siang berdengar bersama Riki di ruang dengar Anda ya. Kali ini informasi dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara selaku tim sekretariat wilayah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi kabupaten kota di provinsi Sumatera Utara secara daring berpusat di ruang rapat 2 divisi P3H Kanwil Kemenkum Sumut ya. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumut Ferry Ferdiansyah yang menyampaikan bahwa tahap pengunggahan dan pemenuhan data dukung telah selesai dilaksanakan dan dalam jadwal pelaksanaan IRH tahun 2026 telah memasuki tahap penilaian mandiri oleh tim asesor sehingga seluruh Pemda tetap siap dan juga responsif ya terhadap kebutuhan klarifikasi atau pendalaman data. Ferry juga menyampaikan bahwa nilai akhir IRH sepenuhnya berada pada tim penilai nasional TPN dan seluruh upaya yang telah dilakukan merupakan bentuk komitmen dan ikhtiar maksimal dari kita bersama begitu ya. Oleh karena itu pihak terkait menunggu hasil penilaian secara objektif dari TPN pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar bisa simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Entar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kira betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

94,3 Pro Soto Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam informasi yang telah dihadirkan untuk Anda pendengar di Pro Soto Medan sejak pagi tadi. Sampai di sini Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena akan ada Desi Utami nantinya menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti ya. Dan pendengar, Rika ucapin salam sehat untuk Anda, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro Soto Medan dari aplikasi RRI Digital ataupun streaming langsung dari rri.co.id. Jaga kesehatan pendengar, dan terus update siaran Pro Soto Medan. Anda boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 0811 616 9 43.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, apa kabar Anda di hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Semoga hari semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Apapun itu aktivitas Anda di sepanjang hari Selasa ini pendengar. Kami masih terus hadir rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mengawali perjumpaan kita di Medan siang ini, pendengar, informasi pertama, kita akan update informasi harga emas antam yang dipantau dari laman logam mulia di Jakarta pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, mengalami kenaikan Rp40.000 dari semula Rp2.819.000 menjadi Rp2.859.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali turut naik ke angka Rp2.676.000 per gramnya. Dan tentunya setiap pembelian emas batangan ini disertai dengan bukti potong PPh 22. Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari ini dibuka melemah, di mana pelemahan ini dipicu oleh sentimen negatif global, terutama kebuntuan negosiasi diplomatik antara Washington dan Teheran yang memicu kekhawatiran pasar. Berdasarkan data pasar pada Senin 11 Mei kemarin, rupiah bergerak melemah 4 poin atau 0,02% ke level Rp17.386.000 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.382.000 per dolar Amerika Serikat. Rupiah hari ini, pendengar, diperkirakan akan melemah juga ya, seiring dengan menguatnya dolar dan harga minyak mentah dunia yang menyusul tanda-tanda bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Mengutip laporan Sputnik, Iran secara resmi menolak usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat. Pihak Teheran juga menilai tuntutan Washington sangat berlebihan. Sebaliknya juga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa tanggapan Iran terhadap proposal Amerika Serikat sama sekali tidak dapat diterima. Tentu hal ini membuat pengaruh yang sangat luar biasa ya, terutama kombinasi faktor geopolitik dan data ekonomi domestik yang memprediksi pergerakan mata uang rupiah sepanjang hari ini akan berada pada rentang Rp17.300 hingga Rp17.400 per dolar Amerika Serikat.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: 103.1 Medan Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, siang ini tentu banyak aktivitas yang sedang Anda laksanakan ya. Baik itu bekerja, bersekolah, berkuliah, dan lain sebagainya. Dan tentunya di siang hari ini saya tiba-tiba kedatangan tamu spesial dari teman-teman SMP IT Nurul Ilmi Medan ya. Oke, akan saya ajak berbincang singkat dengan teman-teman dari SMP IT Nurul Ilmi Medan. Untuk siang hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama dengan dua anak murid cantik dari SMP IT Nurul Ilmi Medan. Siapakah mereka? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, halo, hai. Apa kabar nih teman-teman?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah, baik ya. Ini wajah-wajah surga nih.
1: Masya Allah.
0: Senang kali ya lihat teman-teman ini siang hari ini berkunjung ke RRI Medan. Yeah. Kalau tadi sempat tidak melihat kalian begitu ramai, tapi tiba-tiba ini ramai berkunjung ke studio RRI Medan siang ini ya. Nah, ini kenapa ini? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya.
1: Oke, Kak.
0: Dengan siapa ini Kak Tami berbicara? Ada dua orang murid SMP IT Nurul Ilmi yang cantik-cantik ini. Dari sebelah kirinya Kak Tami dulu nih, ada siapa?
1: Oke. Perkenalkan, nama saya Naima Gina Siregar.
0: Panggilannya siapa?
1: Naima.
0: Hai Naima.
2: Hai Kak.
0: Hai
2: Naima.
0: Hai. Di sebelah kanannya Kak Tami ada siapa di sana?
3: Perkenalkan Kak, nama saya Shalika Ayunda Hasibuan, dipanggil Shalika.
0: Shalika dan Naima. Hai hai, apa kabar nih, sehat ya teman-teman ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kelas berapa sih kalian?
1: Kelas 8 Kak.
0: Kelas 8 itu berarti kelas 2 ya?
1: Yeah.
0: Oke. Ini kenapa nih ada apa, kok bisa tiba-tiba datang ke RRI? Emang dari sekolahnya ini ada punya kegiatan visit radio atau seperti apa nih?
3: Kami lagi
1: outing kelas.
3: Iya.
0: Kegiatan outing kelas.
1: Iya.
0: Biasanya outing kelas itu kemana aja?
1: Kami udah pernah ke PT Inalum, ke mana lagi?
3: Ke rehabilitas narkoba,
1: mm-hmm. ke BPOM, mm-hmm. sama ke sini RRI.
0: Ke RRI.
1: Iya.
0: Gimana perasaannya pertama kali menginjakkan kaki ke RRI Medan?
1: Wah, shock banget, gak nyangka bisa ngomong di radio.
0: Oh, ya, terus?
3: Pertama kali ngomong di
1: radio
0: kayak gini. Oh iya, jadi gimana nih, masih nervous gak?
1: Nervous.
0: Pertama kali ya. Hmm. Tapi btw teman-teman ini sering dengerin radio enggak nih kalian?
1: Sering, kalau di mobil sering. Pagi-pagi mau diantar.
0: Oh iya, masih dengerin radio ya. Masih. Tapi hanya di mobil aja dengerin radionya. Yeah. Kalau di rumah ada spesial radio enggak di rumah? Memang sering didengerin juga enggak?
1: Enggak punya.
0: Enggak punya radio di rumah.
1: Enggak.
0: Punyanya radio di mobil aja.
1: Iya.
0: Oke. Kalau di mobil dengerin apa? Radio apa?
1: Denger nih, biasanya ada abang-abang gitu sama abang-abang lain.
0: Abang-abang.
1: Terus nanya request lagu-lagu.
0: Oh, pagi-pagi udah ada request ya. Yeah. Oke. Boleh lo dengerin kita setiap pagi juga ya. Ada Kak Tami dan teman-teman penyiar lainnya. Oke. Nih, adik-adik kan masih muda kali ini ya, masih kelas 8, berarti masih usia 13 tahun ya.
1: Iya.
0: Yeah. Mm-hmm. Gimana nih kalian melihat sekarang kan media sosial? Pakai media sosial kan?
3: Iya,
0: pakai
3: iya.
0: Gadget Kak. Setiap hari di iya. Sekolah boleh pakai handphone?
1: Tidak boleh.
0: Tapi kan kalian
3: ada kegiatan
1: les di luar,
3: pembelajaran itu dia memakai handphone, itu diizinkan boleh bawa handphone.
0: Oke, baik ya. Tapi punya sosmed ya teman-teman ya?
1: Punya
0: Instagram, Facebook dan lain sebagainya ya?
3: Iya, punya.
0: Nah, kan sekarang makin masif ya penggunaan media sosial ya. Nah, kalau radio ini kan kita tuh hanya bisa dengar di mobil aja ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kan sekarang radio itu supaya tidak ketinggalan zaman juga beralih ke digitalisasi. Jadi kita tuh ada namanya aplikasi RRI Digital. Teman-teman udah dikasih tahu belum tadi?
3: Udah tadi.
0: Udah pada download belum aplikasinya?
1: Belum.
0: Nanti sampai rumah download ya.
1: Oke.
0: Dengerin Kak Tami via streaming nanti boleh ya.
1: Siap.
3: Oke.
0: Nah, gimana nih menurut kalian ya, adik-adik masih kelas 8 ya. Menurut kalian masih banyak enggak nih pendengar radio?
1: Banyak sih, pasti.
3: Iya.
0: Banyak. Anak-anak seperti kalian masih seneng dengerin radio nggak menurut kalian?
1: Kalau saya seneng.
3: Saya juga seneng banget.
0: Apa yang membuat kalian tuh seneng dengerin radio?
1: Bisa denger lagu, bisa denger abang-abang yang menyampaikan pesan apa gitu.
0: Abang-abang ya? Ya, abang-abang. Penyiar maksudnya.
1: Ya, penyiar.
0: Ya. Oh, berarti seneng dengerin obrolan-obrolan di radio juga ya? Ya?
3: Karena kadang seru gitu.
0: Oke. Berarti kan kalau dengerin radio dengerin penyiar ngobrol di radio itu kan sama juga dengan kita dengerin podcast ya. Yeah. Nah, enggak ada bedanya sebenarnya kan. Yeah. Nah, menurut kalian apa keunikan ketika mendengarkan podcast dengan mendengarkan radio?
3: Apa ya, Kak?
0: Sering dengar podcast juga enggak?
1: Sering dengar.
0: Sering.
1: Deddy Kobuzer.
0: Deddy Kobuzer. Terus
3: podcast siapa ya namanya ya? Lupa.
0: Pokoknya sering lah ya dengerin sering, podcast ya. Oke, nah kalau radio itu kan dia memang terstruktur ya, acara-acaranya setiap hari itu ada. Nah, bedanya dengan podcast itu mereka topiknya ada topik khusus gitu, ya kan? Yang tentunya pembicaraannya juga apa ya, bebas gitu ya. Dalam arti bukan bebas-bebas sekali juga, ada norma-normanya juga gitu, ya kan? Yeah. Nah, kalau di radio itu kan pasti ada itu tadi ya, hiburan, request gitu kan. Beda dengan podcast, ya kan? Menurut kalian kan? Nah, gimana nih teman-teman supaya teman-teman yang lain ya, mengajak teman-teman yang lain ini juga tetap mendengarkan radio tanpa meninggalkan ini media sosial.
3: Gimana? Mendengarkan radio
0: ya,
1: tanpa meninggalkan media sosial.
0: Iya. Ya. Ini kan orang udah jarang nih dengerin radio, cuman di mobil aja, ya kan? Kan nggak semua orang punya mobil bisa dengerin ya, radio gitu kan? Nah, gimana nih caranya menurut kalian supaya orang-orang di luar sana tetap tetap membuat eksistensi atau keberadaan radio ini tetap ada gitu, supaya bisa didengar gitu tuh, gimana menurut kalian?
1: Download aplikasi sih.
3: Download yes, aplikasi RRI.
0: Mantap. Yes,
1: mantap banget itu.
0: Itu jawaban yang
1: mantap sih, yang paling ditunggu-tunggu.
0: Iya. Ya, itu ya salah satunya ya. Nah, jadi sekarang kan memang supaya apa ya, akses internet itu tetap dipergunakan dengan baik ya, makanya semuanya itu merambah ke dunia digitalisasi, terutama radio itu sendiri. Jadi kalian bisa dengerin streaming tanpa harus punya radio sebenarnya, ya kan? Yeah. Jadi dengan satu genggaman bisa mendengarkan radio stasiun manapun itu, terutama RRI. Oke. Nah, ini teman-teman kalau ditanya, teman-teman pengen gak sih jadi announcer? Ada gak kepikiran mau jadi radio broadcaster, penyiar radio? Atau ada gak sih kalian sekarang ini buat-buat konten gitu, bertemakan apa ya, obrolan-obrolan seputar remaja, sekolah,
1: life.
0: A day in my life, yes, ya. Atau POV kalian gitu, terus kalian obrolin dalam sebuah podcast gitu.
3: Pernah.
0: Ya,
3: bahkan tadi saya barusan aja bikin vlog gitu.
0: Oh ya, iya.
1: Vlog kami ke sini.
0: Oke, itu memang vlog dari SMP IT Nurul Ilmi ya, atau vlog enggak, pribadi?
1: Pribadi.
0: Oh, pribadi.
1: Buat sendiri aja sih, Kak. Gabut gitu.
0: Itu gimana supaya dapat banyak followers, atau apa pesan yang ingin kalian sampaikan gitu? Kan kita kalau buat konten itu kan pesannya tuh supaya banyak yang lihat, atau supaya untuk nambah followers ya, atau yeah, cuman FOMO-FOMO aja gitu, ikut-ikutan aja.
3: Cuman ikut-ikutan aja.
1: FOMO
3: ikut-ikutan
1: sih, aja. Jujur FOMO aja banget
0: ya, gitu ya. Supaya enggak ketinggalan zaman ya, supaya apa ya, supaya enggak ketinggalan sama yang lain-lain gitu. Kita juga mau dong eksis gitu di
1: pengen medsos, coba
0: pengen coba ya. Di mana tadi, TikTok, di Instagram,
1: di TikTok, di Instagram, TikTok, di WA, di WA.
3: Tapi lebih sering di TikTok sih.
0: Di TikTok. Oke. Ada nggak nama khususnya gitu, apa gitu,
1: apa ya
3: maksudnya, apa tuh, Kak,
0: nama username-nya kan kalau supaya di TikTok itu kan supaya apa ya, supaya bisa banyak orang yang cari gitu kan, supaya FYP gitu
1: nama TikTok kita.
0: Iya, misalnya nih cerita Medan gitu, atau jalan-jalan by Naima gitu. Itu kan salah satu brand juga ya. Nah, itu kan personal branding juga tuh ketika kita menggunakan media sosial, apalagi kita mau buat konten yang tujuannya untuk membuat banyak orang itu jadi ngelihat ya, membuat banyak viewers juga gitu kan?
3: Kalau saya sih nggak ada.
0: Oh nggak ya, ada.
1: Juga sama.
0: Nggak ada ya. Oke. Oke, teman-teman, ini kelas 8 ya. Berarti hari ini free ya. Hari ini nggak sekolah ya, karena memang ini jadwalnya outing ya, keluar ya. Nah, biasanya kalau di sekolah tuh ada juga nggak? Misalnya kegiatan public speaking atau ada podcastnya juga nggak di SMP IT Nurul Ilmi?
1: Kami nggak punya,
3: punya podcast, tapi cuman kami ada public speaking.
0: Oh, ada public speaking.
1: Di setiap hari Rabu sama Kamis.
0: Oke, itu ngapain aja public speakingnya?
3: Pidato,
1: conversation
3: gitu. Bersama teman.
0: Iya. Oke.
1: Percakapan
0: gitu ya. Tapi kalian ini berdua emang seneng ngobrol ya?
1: Seneng banget.
0: Kelihatan sih memang dari auranya tuh kuat
1: banget ini.
0: Kuat kali memang nih kalian auranya tuh aura-aura tukang ngobrol ya. Jangan-jangan di kelas ini sering ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Sering dong.
3: Sering
1: pasti.
3: Aduh.
0: Jangan sering-sering kalau gurunya lagi nerangin jangan ngobrol-ngobrol.
3: Kalau itu udah pasti enggak.
0: Enggak, ya jangan sampai itu ya.
1: Tidak sopan.
0: Iya. Ada waktu-waktunya ya ketika kita ngobrol-ngobrol tuh jangan di saat gurunya sedang mendengar menjelaskan ya kan? Ada waktu-waktunya lah untuk kita bisa ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman ya. Ada enggak sih teman-teman ini kepikiran untuk buat konten gitu sama teman-teman sekelasnya atau mungkin kalian ini berdua tandem duet partneran gitu
3: sering
0: ya, berdua
1: di kelas sering banget
3: kadang cewek-ceweknya gitu semuanya
1: pakai apa ustazah kami
0: kok dibolehin ustazah
3: kami pinjam.
0: Oh, pinjam. Iya. Oke. Okay. Ini nama ustazahnya siapa nih, kita kenalan dulu lah sama ustazah juga. Mau ya,
1: ustazah siapa saja? Ustazah Lesti Kanur Harahap.
0: Oh, Ustazah Lesti. Berarti Ustazah Lesti ini guru public speaking juga?
1: Iya.
0: Oh iya. Wah, luar biasa nih, Bu Lesti. Ustazah ya, Ustazah Lesti. Oke, teman-teman ada lagi yang mau diobrolin atau yang mau ditanyain ini seputar dunia radio?
1: Ini yang mendengar radio dengar semua?
0: Dengar lah.
3: Ini teman-teman saya dengar semua dong.
0: Iya dengar. Kalau ada di rumah, ada saudaranya, mama papanya di rumah, orang tuanya, adik-adiknya semua lagi dengerin radio, ya.
1: Siapa tahu ada yang denger.
0: Iya.
1: Hai mama.
0: Tadi udah dibilang sama mama.
3: Hai mama. Hai
1: mama.
3: Hai kakak.
0: Iya. Tadi udah bilang sama mama papanya. Kakak on air nih ma di radio Pro 1 Medan gitu. Udah.
1: Semoga didengar.
0: Semoga didengar. Iya, amin ya. Supaya apa ya? Supaya mamanya juga di rumah tepuk-tepuk tangan.
1: Keren anak saya bisa masuk RRI.
0: Iya. Walaupun hanya dengerin suaranya aja ya. Eh, tapi jangan salah loh. RRI bukan hanya sekedar radio, kita juga ada radio visual. Kita juga ada RRI Net namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tonton apa yang teman-teman dengar ya, silahkan bisa cari channelnya di UCTV RRI Net ya. Jadi teman-teman bisa tonton langsung apa yang teman-teman dengar. Tapi kebanyakan memang itu dia siarannya di Pro 3 Jakarta, siaran berita di sana. Jadi kalian bisa lihat aktivitas para penyiarnya di sana sedang membacakan berita, sedang berdialog dengan narasumber siapa aja itu di RRI Net, di RRI Net ya, di UCTV RRI Net. Tapi kalau misalnya mau dengerin dan tonton apa yang kalian dengerin setiap pagi pukul 8, kita tuh punya dialog Aspirasi Sumut namanya. Kalian bisa subscribe dulu channel YouTube kita di RRI Net Medan ya.
1: Follow Instagram ya. Pro 1 Pro 2 Pro.
0: Udah di follow?
1: Belum, nanti sampai rumah.
0: Harus di follow.
3: Rumah langsung di follow semua medsosnya.
0: Iya, nah untuk teman-teman yang mau tonton apa yang teman-teman dengar ya seputar dialog Aspirasi Sumut, nah itu seperti yang ada di layar televisi sana itu live
1: dan
0: YouTube.
1: Visual, ya?
0: Itu kita live YouTube di RRI Net Medan di YouTube kita ya. Nah itu tahu siapa?
1: Itu
0: hostnya
1: kakak kan?
0: Iya. Iya, itu kita live YouTube di sana. Pas sekali ya di sana yang menayangkan saya di sana. Luar biasa.
1: Mantap sih Kak, bisa terlihat di YouTube.
0: Iya, jadi kan bisa tahu kan, nggak hanya dengerin radio aja. Ini siapa ya penyiarnya nih? Orangnya seperti apa ya? Kalau di radio kan kita hanya bisa dengerin suaranya aja kan. Tapi kalau kita dengerin suara sembari kita lihat YouTube-nya, oh ternyata kakak ini penyiarnya. Oh ternyata kakak ini narasumbernya. narasumber. Itu teman-teman. Jadi radio itu bukan hanya sekedar radio ya, tapi kita radionya juga sudah ada digitalnya gitu. Bisa kalian akses melalui streaming dan juga bisa dilihat di YouTube kita. Oke?
3: Oke.
0: Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir berkunjung ke RRI Medan. Semoga teman-teman sukses terus ya.
2: Amin.
0: Dalam karirnya, semoga sekolahnya juga bagus ya semuanya ya, teman-teman ya.
3: Ya, ya, amin.
2: Makasih ya, Kak. Makasih ya teman-teman yang sudah mendengar kami.
0: Iya, makasih juga. Jangan lupa nanti singgah lagi ya, kapan-kapan main ke RRI ya.
2: Semoga kerja di sini biar enggak singgah.
0: Amin. Tiap hari lah sih
2: ya. Iya, biar enggak sekali-sekali tiap hari jadinya.
0: Iya, tiap hari sekalinya ya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Naima ya, dan juga
3: Syahlika
0: sudah berkunjung ke Pro 1 Medan siang hari ini ya. Semoga teman-teman sukses ke depannya.
2: Amin.
0: Menggapai cita-cita. Amin. Ya, kalau mau berganti posisi nanti bisa gantian posisi kita ya. Teman-teman yang duduk di bangkunya Kak Tami di sini ya. Kursi penyiarnya langsung ya. Oke. Oke. Salam untuk guru-gurunya ya. Semuanya sukses terus ya, untuk ustazah juga ya. Ustazah terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.
3: Dadah.
2: See you guys.
0: See you, bye-bye. Baik, pendengar, tadi bersama dengan teman-teman dari SMP IT Nurul Ilmi Medan ada Naima dan juga Syahlika. Tadi sudah saya ajak ngobrol-ngobrol singkat ya, seputar pengalaman mereka mendengarkan radio, yang ternyata setiap hari mendengarkan radio sewaktu berangkat ke sekolah ya, di mobil. Oke. Tapi Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui streaming kita ya di www.rri.co.id, kemanapun, kapanpun ya Anda berada. Baik, pendengar, kita masih terus bersama di Medan Siang ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinnya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

0: bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benza shots.
2: Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain

0: poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
2: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
3: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez.

Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat.

0: petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
1: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik. Jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan. Tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
0: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang

0: Kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha mengembalikan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pemain ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan

0: anak kedua.
1: Saya terbukti kami mbak, mana bisa pun bisa kosan keadaan saya nanti lah. Bisa apa lagi melibat saya kembali. Terus itu kalau coba respon kadang-kadang bisa akhir dan akhir lagi. Tapi saya pikir saya semua semuanya.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2020.

0: harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: Play the first half very good football.
2: Oke, okay, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol dan total memang di babak pertama kita sudah bagus pada mereka dan jadi kita senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui penalatan dan melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
0: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying on the ground, one of them, Boris has the ball.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang bebas, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bekas untuk bola dan jadi final.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2020.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meskipun Medan Siang ini cuacanya agak mendung ya, tapi semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Meskipun agak-agak pusing dan ada tanda-tanda mau sakit ya, mudah-mudahan semuanya tetap jaga kesehatan, jaga stamina dan tetap fit terus ya. Mudah-mudahan moodnya juga tetap bagus terus pendengar ya. Masih terus hadir dengan informasi menarik di sepanjang Medan Siang ini, pendengar pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scramble egg tambah java ice tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, PPIH Arab Saudi menerapkan sistem satu pintu di Terminal Ajiad sejak Sabtu 9 Mei 2026. Kebijakan itu menjaga keselamatan jemaah saat antre bus solawat menuju hotel. Sistem buka tutup diterapkan selepas sholat fardu, terutama sholat isya, subuh, dan jumat. Kebijakan itu mengurangi kepadatan jemaah di area terminal bus, di mana sistem itu berdasarkan pengalaman haji sebelumnya. Untuk tahun ini, pendengar, Terminal Ajiad dilengkapi dengan koridor pejalan kaki khusus jemaah, di mana PPIH juga menyediakan pintu masuk khusus menuju area bus solawat yang diatur sesuai dengan nomor rute masing-masing untuk memudahkan pengangkutan jemaah. Setelah bus penuh, kendaraan langsung diberangkatkan dan pintu terminal sementara ditutup. PPIH juga meminta petugas kloter untuk membantu menjelaskan mekanisme antrean kepada jemaah. Keluarga jemaah juga diminta untuk mengingatkan pentingnya bersabar saat menunggu bus. Informasi tadi dapat Anda akses lengkapnya melalui laman berita kami di rri.co.id.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

masih mendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Untuk Anda yang jarang cek kesehatan, ya tentu cek kesehatan kini menjadi lebih mudah tanpa harus pikir biaya yang mahal ya. Karena lewat program cek kesehatan gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, Anda bisa memantau kondisi tubuh Anda sejak dini dengan lebih mudah dan nyaman. Ternyata banyak yang sudah datang, cek kondisi dan pulang dengan rasa lebih tenang karena tahu langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Ya, nah mereka sudah merasakan manfaatnya, giliran Anda nih pendengar ya. Jadi untuk itu bisa lakukan cek kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat di domisili tempat tinggal Anda.

0: Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar, kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kita Hendra Syaputra seputar Satreskrim Polres Tanjung Balai yang mengamankan puluhan pemuda dari dalam rumah di Jalan Daulay diduga terlibat kasus penipuan online. Langsung dari Kota Tanjung Balai bersama dengan Hendra Syaputra. Silakan, Hendra.
1: Baik pendengar, saat ini Satreskrim Polres Tanjung Balai mengamankan sebuah rumah di Jalan Daulay lingkungan Satu Kelurahan Jadi, Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Nah, dari dalam rumah Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan sekitar 20 orang pemuda dari dalam rumah yang diduga terlibat dalam kasus penipuan online. Bukan hanya pemuda saja, terlihat juga puluhan sepeda motor juga diamankan oleh Polres Tanjung Balai dan jumlah barang bukti yang berada dari dalam rumah yaitu handphone genggam, kipas angin, sebuah LED monitor dan sejumlah alat elektronik yang lainnya. Berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Tanjung Balai. Nah, sampai saat ini pukul 12 kurang ini Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap para terduga pelaku penipuan online ini dan pihak kepolisian yang lain juga tengah melakukan penyelidikan sehingga sepeda motor. Sejauh ini pendengar belum pihak kepolisian belum bisa kita konfirmasi karena masih dalam tahap penyelidikan dan juga terlihat situasi saat ini sejumlah barang bukti seperti kita panggil handphone, LED monitor dan gambar elektronik yang lainnya yang digunakan untuk melakukan penipuan saat ini diangkut ke dalam sebuah mobil. Berusian mungkin itu saja info saat ini yang saya sampaikan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Ya baik, Hendra Syaputra dari Kota Tanjung Balai sudah melaporkan langsung tadi seputar informasi mengenai Satreskrim Polres Tanjung Balai yang mengamankan puluhan pemuda dari dalam rumah di Jalan Daulay yang diduga terlibat kasus penipuan online.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini melalui streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Memasuki jam makan siang pukul 12.18 waktu Indonesia Barat, ada menu spesial apa yang akan Anda santap untuk sajian makan siang hari ini? Pendengar, boleh berbagi informasi seputar menu makan siang Anda via WhatsApp 01 di 0811616943. Nah tentunya kalau makan pasti minum ya, gak mungkin kalau makan gak minum ya. Terus kemudian harus diperhatikan juga untuk label gizi pada minuman yang Anda minum, pendengar ya. Kenapa? Karena memang Kemenkes saat ini juga menghadirkan Nutrilevel pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis sebagai upaya mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan, yang tentunya bisa berdampak pada kesehatan Anda. Cukup dengan melihat indikator A sampai D di kemasan, Anda bisa langsung mendapatkan gambaran kualitas gizi produk tanpa perlu membaca detail panjang. Tentu cara-cara tersebut membuat proses memilih minuman yang Anda minum menjadi lebih cepat sekaligus lebih sadar. Kemenkes terbitkan aturan pencantuman label gizi berupa Nutrilevel pada pangan siap saji, terutama minuman yang mengandung pemanis ya pendengar. Dan tentunya akan diterapkan juga pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Aturan ini tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa 14 April lalu. Tentu aturan Nutrilevel ini mengajak masyarakat lebih bijak ya, dan kebijakan ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih bijak mengonsumsi gula, garam, dan lemak serta mendorong pola makan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebih tentu dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2. Tentu hal ini berdampak pada tingginya beban biaya kesehatan, salah satunya terlihat dari lonjakan biaya pengobatan penyakit gagal ginjal naik lebih dari 400% dalam beberapa tahun terakhir. Ya, jadi perlu dipertimbangkan ya, dan kenali ketentuan penerapan label gizi dari menu dan juga kemasan minuman maupun makanan yang akan Anda konsumsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: pukul 12:25 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda, kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menikmati hidangan makan siang Anda yang sedang menikmatinya siang hari ini bersama dengan rekan kerja atau menikmatinya sendirian, ya, gak ada masalah. Yang penting menikmati hidangan makan siang ini dengan penuh sukacita, ya. Yang penting menunya enak untuk disantap, walaupun menu sederhana, yang penting bikin kenyang, ya pendengar. Kita masih terus bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang pukul 13, sesaat lagi akan kita ikuti Lintas Megatol untuk siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Espenia Selatan. Pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita. Karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Ditlantas Polda Sumatera Utara mengungkap kecelakaan maut bus Halmahera tujuan Dumai hingga Medan di Tol Tebing Tinggi. Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara dilaksanakan dua tahap, mulai blasting gimel hingga pendataan dari pintu ke pintu. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jana. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Ditlantas Polda Sumatera Utara mengungkap kecelakaan maut bus Halmahera tujuan Dumai hingga Medan di Tol Tebing Tinggi Medan kilometer 63 hingga 200 kawasan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau akibat mobil pick up membawa ayam serta ternak mengalami patah asroda sehingga kendaraan oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti kemudian ditabrak oleh bus Halmahera. Berikut laporan Suyanto Sitepo.
2: Ditlantas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara mengungkap penyebab kecelakaan bus Halmahera yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 19 mengalami luka-luka di jalan tol kilometer 63-200 Kabupaten Serdang Bedagai. Kasat Patroli Jalan Raya PJR Ditlantas Polda Sumatera Utara AKBP Deri Fajar Riandono mengatakan kecelakaan berawal dari rusaknya mobil pengangkut ayam di mana mobil pick up L300 pengangkut ayam tersebut mengalami patah as lepas ban kiri belakang sehingga kendaraan oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti. Kemudian bus Halmahera yang datang dari arah belakang melalui jalur cepat menabrak bagian belakang L300 pengangkut ayam tersebut. AKBP Deri Fajar Riandono juga menambahkan, akibat benturan yang terjadi, sopir bus Halmahera membanting setir ke arah kiri sehingga keluar jalur dan menabrak pembatas jalan, kemudian terguling keluar ruas tol.
3: Dianya di tol dari arah tebing itu melalui menuju ke Medan di kilometer 63B dari arah tebing menuju ke Medan. Mobil dahulu yang memang patah as kemudian misalkan tinggal, lalu ada datang mobil bus Halmahera kecepatan normal sebetulnya, namun karena jaraknya tidak terlalu jauh dekat dengan kendaraan di depannya sehingga menabrak mobil tersebut dan menghindar, kemudian mobil bus tersebut terguling ke luar jalur. Korban sementara yang kita teridentifikasi itu ada 4 meninggal dunia, 1 luka berat, kemudian luka ringan sekitar 11.
2: Sebelumnya diberitakan kecelakaan maut yang melibatkan bus Halmahera dan mobil pengangkut ayam terjadi di jalan tol kilometer 63-200 Desa Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia sedangkan 19 orang lain mengalami luka-luka. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara dilaksanakan dua tahap, mulai dari blasting gimel hingga pendataan dari pintu ke pintu. Berikut laporan Muneli Harafa.
4: Kita laksanakan blasting email kepada usaha atau perusahaan besar pada bulan Mei 2026. Jadi harapan kita, usaha-usaha atau perusahaan besar yang kita blasting email ini, mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu.
5: BPS Kabupaten Nias Utara akan melaksanakan sensus ekonomi dalam dua tahapan. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Nias Utara Imran Zega menyebutkan, tahapan pertama dimulai Mei 2026 dengan blasting gmail ke perusahaan besar. Pada tahap pertama, BPS melaksanakan blasting Gmail kepada perusahaan besar pada bulan Mei 2026 dengan melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu. Kemudian tahap kedua akan berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan pendataan secara door-to-door. Pada tahapan ini, petugas akan mengunjungi usaha yang telah menerima Gmail namun belum melakukan pengisian mandiri.
4: Mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu. Nah, lalu di tahap kedua, itu pada tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, kita lakukan pendataan lapangan secara door-to-door, pintu ke pintu, rumah ke rumah, bangunan ke bangunan. Di tahap kedua ini, kita akan mengunjungi termasuk usaha atau perusahaan yang telah menerima email, tapi masih belum melakukan pengisian mandiri. Yeah. Nah, selain itu, kita juga akan menyasar setiap rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan Nias Utara, yang tersebar di 11 kecamatan, 112 desa, dan 1 kelurahan. Sehingga harapan kita dengan dua tahap ini, tidak ada satupun usaha yang terlewat cacah di Kabupaten Nias Utara.
5: Imran Zega berharap dua tahapan sensus ekonomi 2026 ini bisa terlaksana dengan baik di Nias Utara. Data yang terkumpul akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Ia mengimbau perusahaan besar dan seluruh pelaku usaha serta rumah tangga mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar. Munyeli Harefa melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pemerintah Kota Medan terus melakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan target untuk menghapus kesenjangan atau jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan lebih cepat, mudah, dan langsung dirasakan manfaatnya. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Ini adalah artinya adalah pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap, tidak ada gap.
7: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pemerintah Kota Medan terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan inovasi layanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan langsung atau jemput bola melalui organisasi perangkat daerah OPD agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah. Riko mengatakan, capaian yang ingin diwujudkan tahun ini adalah menghilangkan kesenjangan atau jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih cepat dan pelayanan yang dimasifkan, pemerintah diharapkan benar-benar hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di bidang administrasi, kependudukan, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.
6: Ini adalah artinya adalah pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap. Tidak ada gap, jadi kita hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan cepat. Harapan-harapan dari masyarakat ini bisa kita bisa berikan secara langsung, ya artinya pelayanan itu dimasifkan. Kami ingin pemerintah ini benar-benar hadir dari segi pelayanan apapun itu, dari pendidikan, catatan sipil dan lain sebagainya, ya pelayanan-pelayanan lain, pendidikan, kesehatan, benar-benar pemerintah itu harus hadir.
7: Dilanjut, Riko menghimbau kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan agar meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap OPD tidak hanya bekerja secara normatif sebagai perangkat pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan harapan setiap masyarakat, terutama di wilayah yang minim pembangunan. Namun perwujudan harapan ini sering berkendala oleh keterbatasan keuangan daerah. Berikut laporan Anuverlis Hulu.
8: Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menyebabkan pembangunan yang dilakukan harus mengutamakan skala prioritas. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan akan direalisasikan secara bertahap sehingga perlahan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisinya disampaikan Bupati Nias Selatan Sehiatulullah Ia saat berkunjung ke Kecamatan Idanetai belum lama ini. Hal tersebut ia kemukakan dalam kaitannya mendukung kemajuan warga Idanetai dan sekitarnya pasca pembangunan Los Pekan di wilayah tersebut. Meski demikian, Bupati Sehiatulullah Ia memastikan Pemkab Nias Selatan tetap berupaya mewujudkan pembangunan yang diharapkan masyarakat, khususnya di zona 4. Salah satunya dengan membangun jalan penghubung dari Kecamatan Gomu menuju Kecamatan Idanetai.
9: Mohon dukungan doa supaya ini bisa kita wujudkan, supaya ada tidak ada yang menjadi halangan, bisa ini tidak apa seperti tujuan ini teman-teman di DPRD, kita sudah menganggarkan dana pembangunan jalan Idanetai menuju perbatasan Nias sebesar 20 miliar.
8: Ia berharap pembangunan jalan tersebut segera direalisasikan sehingga dapat membuka akses yang lebih luas bagi warga di sekitarnya. Dengan demikian, dalam satu atau dua tahun ke depan, Los Pekan Idanetai diharapkan bukan hanya berupa lapak, namun berubah menjadi ruko. Tidak hanya untuk memajukan perekonomian, infrastruktur yang memadai ini menurut Bupatinya Selatan juga turut mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pasalnya, di Idanitai terdapat situs megalit Tunrumbaho yang berpotensi mengundang pengunjung lokal dan internasional yang lebih banyak lagi. Selain pembangunan jalan tersebut, Bupati Sehi Atulilaiya mengungkapkan Pemkab Nia Selatan juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan lainnya di zona 4, yaitu Lahusa ke Susua,

0: pengalaman di lapangan bola kaki pandan. Dikatakan bahwa program deep learning merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
1: Sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
0: Kemendikdasmen telah menetapkan 5 kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan program deep learning. Pertama, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana memadai. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk sebanyak 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 22.800 satuan pendidikan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Bupati Nias Barat mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
3: Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waruwu SPTMC mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ia bahkan sangat prihatin terhadap fenomena anak-anak sekolah tingkat SD atau SMP yang sudah mengenal narkoba. Peredaran narkoba ini, ujarnya, terjadi bukan hanya di perkotaan, tetapi juga sudah merambah di pedesaan. Bupati Nias Barat mengungkapkan, Kecamatan Moro'o dan Lahumi termasuk daerah rawan peredaran narkoba di Kabupaten Nias Barat.
4: Nah, itu yang saya bilang bahwa ini bahaya di sini. Itu kecamatan yang paling rawan itu ada dua. Moro'o dan Lahumi itu merah betul. Moro'o itu waduh paling rawan. Anak-anak udah masuk 20.000. Ini banyak kemarin yang di sini itu guru jemaat berdekat. Gimana caranya itu udah masuk semua? Ya gimana lagi kita mau? Anak-anak udah mau ke situ, guru juga ini. Kita ke pulau kemarin, Pak Kapolsek geleng ke Pak. Dia masuklah, sosialisasi di sekolah siap kita. Kita nanya, ada yang tahu narkoba? Mau jawab tahu, bagaimana narkoba? Apa yang mereka jawab? Langsung ke ini, bom katanya. Ada pipet, Pak. SD geleng kepala pada polisi. Pak, ini sudah ngeri kali ini kan. Udah tahu mereka. Ditanya bagaimana? Apakah seperti ini pipetnya? Iya Pak, bengkornya nanti. Katanya. Ya Tuhan, dia bilang. Ini gawat ini katanya. Ini orang semuanya dua ini berarti sudah sering dia lihat. Atau dia itu mengkonsumsi. Kalau SMP, SD, pas itu tanya yang warna apa? Ya mereka jawab. Cepat sekali main jaman yang kita aja menunggu nggak tahu. Semua jenisnya ya orang itu. Itu yang saya bilang.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara aktif mendukung upaya pemberantasan narkoba termasuk di lingkungan pendidikan guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba serta memastikan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan sehat. Ia menegaskan bahwa ancaman narkoba di kalangan pelajar merupakan hal yang serius dan harus diwaspadai. Hal ini disadari bahwa pelajar adalah penerus bangsa. Apabila seorang pelajar sampai terkena kasus narkoba, tentu dampaknya sangat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi masa depan bangsa dan negara. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli.

0: Warga yang bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga air PT North Sumatra Hydro Energy yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dibuat geger dengan munculnya harimau Sumatra dewasa yang berkeliaran di kawasan tersebut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
1: Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan seekor harimau Sumatra berkeliaran di ruas jalan milik perusahaan pembangkit listrik tenaga air PT North Sumatra Hydro Energy yang berlokasi di Desa Luat Lumbang, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat harimau Sumatra itu dengan tenang menyeberangi jalan dan masuk ke dalam semak belukar. Dua hari setelahnya, operator alat berat yang sedang bekerja juga merekam kemunculan harimau Sumatra yang berjarak kurang lebih 30 meter di hadapannya. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Kabid KSDA Wilayah 3 BKSDA Sumatera Utara Susilo Ariwibowo mengatakan penemuan harimau Sumatra tersebut awalnya terjadi pada tanggal 15 dan 17 April lalu dan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Di lokasi petugas menemukan beberapa jejak harimau Sumatra di dua lokasi berbeda dengan jarak 10 km dari lokasi pertama. Selain itu, Susilo juga mengatakan lokasi tersebut menjadi zona perlintasan harimau Sumatra dan telah memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan untuk bertindak apabila melihat kemunculan harimau Sumatra ini.
2: Temuan itu adalah berasal dari video awalnya masyarakat kemudian di-share ke kita, kemudian kita cross-check ke lapangan dan memang benar ada di wilayah usaha NSHE North Sumatra Hydro Energy, itu yang bergerak di bidang energi air ya, untuk PLTA. Kemudian kita lakukan cross-check di sana dan memang ditemukan beberapa jejak di lokasi jalan inspeksi atau jalan perusahaan ya. Jadi saat ini NSHE sedang melakukan konstruksi untuk perusahaannya dan di situ ada jalan untuk akses mereka dan memang ditemukan jejak harimau yang ada di sana.
1: Petugas juga mengimbau agar masyarakat ataupun petani untuk tidak beraktivitas di lokasi tersebut di waktu sore menjelang malam dan pagi hari, serta tidak melakukan perburuan liar ataupun memasang jerat yang dikhawatirkan menyasar ke harimau Sumatra yang hidup di hutan Tapanuli. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

pendengar Barat Sajar berada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta yang nantinya akan kita dengarkan pendengar ya untuk 100% Indonesia hari ini. Akan ada bintang tamu yaitu Mario Kacang dan akan dipandu oleh host kita ada Isan Tarore dan Dede Firdaus. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami ya, dan selamat mengikuti, selamat mendengarkan.

0: setiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba.

kedua, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar

0: Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas melalui WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
3: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Yeah.

literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal

menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur.

kesan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya, akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bagi Santara ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantar aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Yang, siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang kamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sama dengan seorang apa komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaan agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Koko Hadir. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Daun belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay. Ya,
1: lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin udah lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu jadi, ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayak
2: kan. Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti.
1: Yeah.
2: Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Amin. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Parore, Bung Didi Firdaus ya.
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo.
4: Kenal ya,
1: Didi Firdaus. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi soloist atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jangan banyak-banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung tapi Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja, sambil nunggu 3 komposer, sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario, gitu ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya itu dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert dan Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin ada operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo Kak Albert.
0: Halo Albert.
1: Putus ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya.

0: malah yang ini, padahal aku yang di situ loh gitu loh, misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman, atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Ngasih insight juga. Soalnya ya.
0: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala tuh kan susah juga, gimana. Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi. Okay,
0: terima kasih.
1: Thank you.
2: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum? Oke belum?
2: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Halo. Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
2: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
2: Halo. Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
2: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
2: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
2: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Nah, aman. Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
2: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
2: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
2: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
2: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua-muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
2: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini. Selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
2: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
2: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
2: Lanjut nggak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah. Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh, ya gitu. Udah, ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
2: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
2: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah, judul albumnya 3, T-I-G-A, 3, karena album ketiga ini, 3.
1: Oh, T-I-G-A,
4: judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
2: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin itu yang aku dengerin tuh bukan sih? Yang aku suka juga bukan sih?
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
2: Udah ketahuan tuh ada Gara-Gara, Tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
2: Iya boleh, betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. ya. Nantinya juga

0: semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
2: Halo,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
2: Iya, selamat siang Kak Mario.
3: Selamat siang Mas Faris.
2: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
3: Kabarnya istimewa.
2: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke
2: pertanyaannya.
0: Betul.
2: Yeah. Okay. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke. Okay.
2: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
2: Ya, salamnya tiga orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
3: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara. Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
3: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
3: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apa? Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario, challenge-nya mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah. Oke. Okay. Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
0: Ya udah. Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
0: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksi.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa
0: Batak. Aduh. Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa
1: Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya. Ah,
1: makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa ada lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya? Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu. Paham ini. Cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung betul.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Coba kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo
2: Terinda.
3: Halo juga.
1: Iya, Tedinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Tedinda.
3: Mario Kacang, Ito
1: jangan. Ito.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya,
3: jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaan Teguh Safi.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Terus
3: berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau ya bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin.
3: Amin. Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus
2: ya.
1: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Tedinda tadi. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, Tedinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposers, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposers biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri, kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
0: bertiga ya. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya kan?
0: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau Syafiq. Kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad dan cowok gitu. Maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi
0: jadi masing-masing ya. Iya. Iya, benar.
1: Betul. Iya, benar.
0: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya, betul. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawai. Pokoknya salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
1: Bukan ya. Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasatin dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert. Iya.
2: Iya.
1: Bang Albert mau tanya apa?
5: Semuanya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang udah repot.
5: Iya. Terus Tyra ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
1: Oke.
5: Makasih
1: banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: menyiapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert. Ya.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir dari waktu itu masih di Malik ya, Malik Betul. Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong. Terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga kami bertiga sih, bangga sekali kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini hampir 1 tahun tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, Selasa depan gitu ya. Saya yeah. Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Nah, demikian tadi telah kita ikuti 100% Indonesia Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan itu juga menjadi tanda akhir dari perjumpaan kita di Medan siang ini di edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan ada Anggi Larasati berikutnya yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Saya Anggila Rosati kembali hadir untuk menemani Anda dalam Medan sore ini, hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Sudah pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Ada musik dan juga informasi yang sudah Anggi siapkan banyak-banyak untuk Anda. Lagu-lagu yang enak juga pastinya sudah Anggi siapkan untuk menemani aktivitas sore Anda yang sudah mulai lemas ya, karena seharian sudah bekerja, seharian sudah mikir, seharian sudah berkutat dengan segala tugas-tugas yang harus segera diselesaikan, deadline pula lagi itu ya. Ada mungkin yang seperti Anggi gitu ya, besok mau dikumpul, besok mau sudah harus rampung, hari ini baru dikerjakan. Tapi beres. Anggi akan ada di sini ya, pendengar Pro 1 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti ya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: nak, ayolah temen kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Hikayat Cintaku. Pendengar Pro 1, pemerintah memetakan 88 kabupaten kota prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar. Jadi beliau menjelaskan fokus penanganan tidak hanya melalui bantuan sosial, tapi juga penguatan program pemberdayaan dan pelatihan kerja. Pemerintah melakukan refocusing berbagai program bantuan di wilayah prioritas tersebut supaya penanganan kemiskinan ekstrim lebih terintegrasi. Nah, Muhaimin juga menegaskan bantuan sosial hanya bersifat sementara. Menurutnya, strategi utama pemerintah saat ini adalah memperkuat pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrim bisa mandiri secara ekonomi. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

dari Alika Indah Kuingat Dirimu. Pendengar Pro 1, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsyurizal menggaransi tim Was Haji DPR RI melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji. Pengawasan tersebut mencakup kapasitas kamar hotel, layanan catering sampai dengan penanganan jemaah non-prosedural. Nah, ia mengatakan tim Was DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah. Menurutnya, penempatan jemaah melebihi kapasitas hanya bisa ditoleransi apabila kondisi kamar memang luas dan layak. Tapi diingatkannya supaya jemaah haji tidak dipaksakan tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni berlebih. Memang sebelumnya diberitakan ya, Kemenhaj memastikan memperkuat layanan jemaah Indonesia menjelang puncak ibadah haji 2026. Penguatan meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan jemaah. Sampai dengan Sabtu 9 Mei 2026 kemarin, operasional haji memasuki hari ke-19 dan berjalan lancar. Sebanyak 303 kloter membawa 117.452 jemaah dan 1.209 petugas menuju Arab Saudi. Informasi selengkapnya pendengar Pro 1 di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar Pro1, kita jeda sejenak musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Tepat pada pukul 15:46 waktu Indonesia Barat, saatnya azan asyar berkumandang untuk daerah Medan dan sekitarnya. Saya Angela Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ya, pendengar Pro 1, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita sore untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami pastinya juga berkomitmen untuk menyelesaikan tugas setiap lembaga nyalur SPBU yang memang pasti terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BBM, penyaluran BBM subsidi maupun penugasan.
2: Ada beberapa item yang saya laporkan terkait dugaan korupsi terhadap pengelolaan dugaan korupsi ini yang berdasarkan LHPBPK.
0: Sari Berita. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan melakukan evaluasi sistem distribusi BBM subsidi pasca pengungkapan pengangkutan solar ilegal oleh Polda Sumatera Utara. Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadan melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri Medan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Anggi Larasati. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan melakukan evaluasi sistem distribusi BBM subsidi pasca pengungkapan pengangkutan solar ilegal sebanyak 5,4 ton di Kota Tebing Tinggi oleh Polda Sumatera Utara. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan melakukan evaluasi sistem distribusi BBM subsidi pasca pengungkapan pengangkutan solar ilegal sebanyak 5,4 ton di Kota Tebing Tinggi oleh Polda Sumatera Utara. Evaluasi dilakukan mulai dari penggunaan barcode hingga pengawasan internal dan pengelola SPBU guna mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Officer Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Rapli Masaldonta mengatakan pihaknya saat ini masih melihat adanya celah dalam distribusi BBM subsidi, termasuk temuan penggunaan 29 barcode pada kasus pengangkutan solar ilegal tersebut.
1: Kita masih melihat celah ya, seperti sekarang ada 29 barcode, akan kami evaluasi lagi dan kami lihat lagi bagaimana caranya sebenarnya agar akhirnya ini terjadi untuk pastinya evaluasi kita sebagai perusahaan.
3: Rapli memastikan data pribadi masyarakat dalam sistem barcode tetap aman karena telah menggunakan autentikasi berlapis. Pertamina juga mengapresiasi langkah Polda Sumut yang berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Selain itu, Pertamina juga menegaskan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses investigasi dan memastikan fakta di lapangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh lembaga penyalur maupun SPBU.
1: Kami pastinya juga berkomitmen untuk menyelidiki setiap lembaga penyalur SPBU yang memang pasti terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BBM, penyaluran BBM subsidi maupun penugasan.
3: Pertamina menyebut sanksi dapat diberikan kepada SPBU yang terbukti melanggar, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara penyaluran produk BBM subsidi. Masyarakat juga diminta tidak panik karena stok BBM subsidi di wilayah Sumatera Utara dipastikan tetap tersedia. Pertamina turut mengapresiasi masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui Pertamina Call Center. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumut Aripai Tambunan mengapresiasi pengungkapan kasus pengangkutan solar ilegal oleh Polda Sumut.
4: Ya, pertama kita apresiasi pihak kepolisian Polda khususnya yang sudah melakukan penangkapan terhadap masalah 5,4 ton solar ilegal ya. Ada modus 29 barcode, kemudian ada 7 plat palsu.
3: Menurut Aripai, kebijakan subsidi BBM sejatinya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun, pengawasan harus terus diperkuat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Sebelumnya, aparat kepolisian menggagalkan pengangkutan BBM jenis solar subsidi ilegal sebanyak 5,4 ton di dua lokasi berbeda di Kota Tebing Tinggi pada Selasa dini hari 5 Mei 2026 pada pekan lalu. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan dua unit truk bermuatan solar subsidi tanpa izin dari kawasan SPBU Takari dan SPBU Tambangan. Dari Medan, Nisbu Fitri melaporkan.
0: Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadan melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri Medan sebagai upaya mendorong transparansi dan perbaikan pengelolaan pasar. Informasi selengkapnya disampaikan Andreas Purba.
2: Ada beberapa item yang saya laporkan ya terkait dugaan korupsi ya terhadap pengelolaan.
5: Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan instansi tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan pada Senin 11 Mei 2026. Anggia menyebut langkah ini sebagai upaya mendukung penyelamatan keuangan negara dan mendorong perbaikan tata kelola di lingkungan PUD Pasar. Dalam laporannya, ia turut menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang mengacu pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHPBPK terkait dugaan penyimpangan di perusahaan daerah tersebut. Ia menyampaikan laporan itu dilakukan agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diproses secara terbuka sesuai ketentuan hukum. Ia pun berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti demi kepastian hukum dan perbaikan pengelolaan pasar.
2: Ada beberapa item yang saya laporkan ya, terkait dugaan korupsi ya, terhadap pengelolaan yang dari dugaan korupsi ini yang berdasarkan LHPBPK. Agar kasus ini dibuka secara terang benderang kasus korupsinya. Karena ini bukan uang yang sedikit. Kebocoran kita ini diduga hingga puluhan miliar. Karena kita lihat bagaimana sekarang ketika saya masuk ke PD Pasar ini, bagaimana dengan potensinya cuma 400 juta setahun. Yang korban adalah pedagang. Hari ini saya bersama pedagang, bersama teman-teman mahasiswa, ya kami bersatu untuk melakukan laporan terhadap dugaan korupsi yang ada di PD Pasar.
5: Sementara Sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, Muhammad Iqbal, menyatakan pihaknya mendukung langkah pelaporan tersebut. Menurutnya para pedagang berharap pengelolaan pasar ke depan dapat semakin baik, termasuk dalam aspek kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar. Andreas Purba melaporkan.
2: Korupsi yang ada di PD Pasar.
0: Masa peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau di wilayah Sumatera Utara masih berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah. Laporannya disampaikan Raihan Putri.
6: Untuk transisi tadi itu sebagian di Karo Dairi Simalungun.
7: Stasiun Klimatologi Sumatera Utara menyebut saat ini wilayah Sumatera Utara tengah berada pada masa transisi dari musim penghujan menuju musim kemarau. Koordinator data dan informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Utara Novel Simanjuntak mengatakan, saat ini sekitar 60% wilayah Sumatera Utara berada pada musim penghujan, sementara sekitar 40% wilayah lainnya musim kemarau. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena Sumatera Utara memiliki sekitar 26 zona musim dengan karakteristik cuaca yang berbeda di setiap wilayahnya. Menurut Novel, khusus untuk Kota Medan pada periode Mei Dasarian pertama hingga Dasarian kedua, yakni 1 hingga 20 Mei masih berada pada musim penghujan. Namun, pada periode Dasarian ketiga Mei atau sekitar 21 Mei hingga Juli mendatang, wilayah Medan diperkirakan mulai memasuki musim kemarau. Selain itu, ia menambahkan dalam sepekan ke depan wilayah Sumatera Utara masih berada pada masa transisi dengan kondisi cuaca yang diprediksi bervariasi, mulai dari hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
6: Untuk transisi tadi itu sebagian di Karo Dairi Simalungun transisi, tetapi kita perkirakan memang ini kan kita update terus ya. Pertama, Mei kedua nanti masih ada hujan. Kalau dia kemarau itu kan bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Puncaknya akan terjadi kemarau itu di Mei 3. Artinya hujan kondisi.
0: Indeks ketimpangan gender di Sumatera Utara tahun 2025 mengalami penurunan 1,75% dibandingkan tahun 2024. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Ketimpangan antar laki-laki dan perempuan di Sumut semakin berkurang.
9: Ketimpangan gender di Sumatera Utara terus menunjukkan perbaikan dalam 5 tahun terakhir. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Misfarudin, mengatakan indeks ketimpangan gender atau IKG Sumut tahun 2025 mengalami penurunan 1,75% menjadi 0,392% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,399%. Kesenjangan gender di pasar kerja juga semakin mengecil. Misfarudin menyebut, data BPS Sumut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan tahun 2025 mencapai 59,8%, sedangkan laki-laki mencapai 84,85%.
8: Ketimbangan antar laki-laki dan perempuan di Sumut semakin berkurang. Dimensi kesehatan reproduksi menurun, kemudian perempuan melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun juga mengalami penurunan. Dimensi pasar tenaga kerja TPAK perempuan mengalami kenaikan, sedangkan TPAK laki-laki mengalami kenaikan lebih rendah daripada TPAK kenaikan dari perempuan. Gender gap pada TPAK 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,21%.
9: Lebih lanjut, Misfarudin mengatakan, Kabupaten Padang Lawas menjadi daerah dengan IKG tertinggi di Sumut tahun 2025 yakni 0,799%, sedangkan Kota Pematang Siantar mencatat IKG terendah sebesar 0,129%. Ulfa Nadira melaporkan.
10: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: galak.
1: Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menuju fase puncak ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan, puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Jemaah diminta tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari, mengingat suhu di Makkah dan Madinah berkisar 38 hingga 42 derajat Celcius. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh diharapkan ikut memperkuat edukasi kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kedisiplinan jemaah, selain memberikan bimbingan manasik. Kemenhaj juga telah mengeluarkan edaran pengaturan pergerakan jemaah sebagai langkah mitigasi menjelang fase puncak haji. Jemaah diminta mematuhi arahan petugas, baik dalam aktivitas dari hotel ke Masjidil Haram, pergerakan Madinah menuju Makkah maupun persiapan menuju Armusna. Kemenhaj juga mengingatkan jemaah lansia, disabilitas dan jemaah beresiko tinggi agar segera melapor kepada petugas jika mengalami keluhan kesehatan seperti pusing, sesak nafas, nyeri dada, demam, batuk berat, atau kondisi tubuh menurun.
2: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak. Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Satu unit rumah semi permanen ludes terbakar di Kota Tanjung Balai diduga akibat korsleting listrik. Informasinya selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra langsung dari Kota Tanjung Balai. Hendra.
2: Baik pemirsa, satu unit rumah semi permanen di lingkungan 3 Kelurahan Sairaja, Kecamatan Sutelengraso, Kota Tanjung Balai terbakar pada Selasa 2.

0: lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah dilakukan proses pemadaman beberapa waktu. Berdasarkan keterangan warga, saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang berada di luar. Rumah tersebut diketahui milik Saiful Anhar Sitorus. Warga juga mengatakan api pertama kali dilihat dari atas rumah korban yang diduga akibat terjadi korsleting listrik. Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran mengakibatkan bangunan rumah semi permanen mengalami kerusakan akibat dilalap api. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menerapkan pembebasan pajak untuk kendaraan listrik. Hal ini sesuai surat edaran Mendagri yang meminta pemerintah daerah memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik. Berikut laporan Indra Widyastuti.
2: Jadi saat ini kita masih tetap memakai pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik.
3: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Utara Sutan Tolang Lubis mengatakan Sumatera Utara masih menerapkan pembebasan pajak untuk kendaraan listrik. Pembebasan ini mengacu pada surat edaran dari pemerintah pusat untuk tetap membebaskan pajak bagi kendaraan listrik. Sutan menjelaskan, pihaknya sudah mengetahui adanya aturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan listrik. Namun pihaknya belum menerapkan pengenaan pajak kendaraan itu karena masih belum menerima surat edaran resmi. Saat ini Sumut masih menerapkan pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik. Di Sumatera Utara ada sekitar 3.000 pengguna kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4.
2: Surat edaran Mendagri tanggal 22 April 2026 itu kita diminta untuk memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB bagi kendaraan listrik. Jadi saat ini kita masih tetap memakai pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik. Kalau untuk kendaraan listrik, Provinsi Sumatera Utara sekitar 3.000 ya di data kita. Jadi untuk saat ini memang kita masih memberlakukan pembebasan. Ya kalau kami sampai saat ini ya tentu tetap mengikuti ya sebagaimana arahan dari pemerintah pusat ya melalui surat edaran Mendagri tersebut tentu kita akan ikuti.
3: Sebelumnya, dalam Permendagri nomor 11 tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pajak alat berat, mobil listrik dikecualikan dari objek pajak termasuk PKB dan BBNKB. Namun muncul surat edaran Mendagri tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang meminta pemerintah daerah memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik. Indra Widyastuti melaporkan.
1: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Utara mengimbau seluruh wajib pajak segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan. Informasinya disampaikan Munieli Harefa.
4: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, pajak bumi dan bangunan PBB yang telah didistribusikan. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarmanje Lasi mengatakan pengecekan penting dilakukan untuk memastikan luas tanah yang tertera di SPPT apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, Yohanes meminta masyarakat segera melapor untuk proses perubahan data. Menurutnya, ada dua cara melaporkan perubahan data SPPT, yakni dengan menginformasikan ketidaksesuaian data kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan ke BPKPD dan bisa mengunjungi kantor BPKPD Nias Utara dengan membawa bukti dokumen yang sah seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain agar petugas dapat segera melakukan pemutakhiran data.
5: Dari pendapatan menghimbau kepada wajib pajak yang memiliki tanah ya di Kabupaten Utara untuk segera melaksanakan verifikasi melihat SPPT yang telah kami bagikan apakah ukuran luas tanah yang ada di SPPT telah sama dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh si wajib pajak. Jika tidak sesuai dengan yang tertera di SPPT, mohon untuk diinformasikan kepada kepala desa untuk dilaksanakan perubahan atau juga langsung datang ke kantor kami dengan menyertakan bukti-bukti dokumen yang sah sehingga kami dapat melaksanakan pemutakhiran data.
4: Yohanes menambahkan akurasi

0: Data SPPT sangat penting untuk keadilan pembayaran PBB dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Munyali Harefa melaporkan.
1: Pembangunan infrastruktur yang memadai di wilayah minim pembangunan masih terkendala keterbatasan keuangan daerah. Laporan Anover Lishulu.
2: Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menyebabkan pembangunan yang dilakukan harus mengutamakan skala prioritas. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan akan direalisasikan secara bertahap sehingga perlahan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisi ini disampaikan Bupati Nia Selatan Sehiatul Lelaia saat berkunjung ke Kecamatan Idanetae belum lama ini. Hal tersebut ia kemukakan dalam kaitannya mendukung kemajuan warga Idanetae dan sekitarnya pasca pembangunan los pekan di wilayah tersebut. Meski demikian, Bupati Sehiatul Lelaia memastikan Pemkab Nia Selatan tetap berupaya mewujudkan pembangunan yang diharapkan masyarakat, khususnya di zona 4. Salah satunya dengan membangun jalan penghubung dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetae.
3: Mohon dukungan doa supaya ini bisa kita wujudkan, supaya tidak ada yang menjadi halangan, bisa ini tidak apa sepertujuan nanti teman-teman di DPRD, kita sudah menganggarkan dana pembangunan jalan di Idanetae menuju perbatasan Nias sebesar 20 miliar.
2: Ia berharap pembangunan jalan tersebut segera direalisasikan sehingga dapat membuka akses yang lebih luas bagi warga di sekitarnya. Dengan demikian, dalam 1 atau 2 tahun ke depan, los pekan Idanetae diharapkan bukan hanya berupa lapak, namun berubah menjadi ruko. Tidak hanya untuk memajukan perekonomian, infrastruktur yang memadai ini menurut Bupati Nia Selatan juga turut mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pasalnya, di Idanetae terdapat situs megalit Tundrumbaho yang berpotensi mengundang pengunjung lokal dan internasional yang lebih banyak lagi. Selain pembangunan jalan tersebut, Bupati Sehiatul Lelaia mengungkapkan Pemkab Nia Selatan juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan lainnya di zona 4, yaitu Lahusa ke Susua dan Ulu Idanetae ke Umbunasi. Demikian Anover Lishulu melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati di Medan sore ini ya, Selasa 12 Mei 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sedang apa dan di mana, lagi apa, bersama siapa pendengar Pro 1? Pokoknya apapun yang sedang Anda lakukan sore hari ini, aktivitas apapun yang tengah Anda kerjakan, semoga lancar sampai selesai, tidak harus pulang larut malam sampai rumah ya. Dan pastinya apapun yang sedang Anda kerjakan, jangan sampai melewatkan waktu makan dan jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya pendengar. Nanti kalau kita sudah sakit, tentunya banyak yang terbengkalai, banyak yang kita repotkan. Jadi usahakan, meskipun kerja dor-doran, dar-der-dor, yang namanya kesehatan, makan juga jangan sampai telat-telat. Diusahakan, diusahakan sebisa mungkin. Oke, okay? Informasi dan juga musik, lagu-lagu enak akan terus Anggi putar untuk Anda, menemani suasana sore hari yang sudah sedikit mereda panasnya ya, sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ma, ayolah temen kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

dari Igitav, mungkin di depan buram. Pendengar Pro 1, polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat senilai 27 miliar rupiah menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Sorotan muncul setelah beredar informasi harga sepatu siswa mencapai 700 ribu rupiah per pasang. Disertai unggahan foto Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa saat membagikan sepatu kepada siswa, isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Menanggapi polemik tersebut, Gus Ipul menegaskan angka Rp700.000 bukan harga pembelian akhir, melainkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan. Jadi gitu ya, kata Gus Ipul, sepatu siswa pagunya Rp700.000, harga realisasinya Rp640.000. Selisih berapa itu? Ada Rp60.000 gitu. Menurutnya, proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan penanggung jawab teknis berada di tingkat pejabat pembuat komitmen PPK dan kelompok kerja pengadaan. Ya. Nah, Gus Ipul juga mengatakan dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa sekolah rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, gitu pendengar ya. Nah, Gus Ipul juga menjelaskan publik keliru memahami angka Rp700.000 seolah berlaku untuk seluruh sepatu siswa. Padahal setiap siswa sekolah rakyat menerima 4 jenis sepatu dengan fungsi dan harga berbeda gitu. Jadi ada 4 jenis sepatunya. 4 jenis sepatu tersebut terdiri dari sepatu PDL lapangan, sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Adapun pagu Rp700.000 itu disebut hanya berlaku untuk sepatu jenis tertentu gitu pendengar Pro 1 ya. Sudah dijawab ya sama Gus Ipul ya. Untuk informasi selengkapnya di rri.co.id. Sekarang kita cooling down. Anggi punya lagu dari Judika yang paling baru, Sakit Tak Bertepi.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Dari Raim Laode, bersenja gurau. Ada yang lagi bersenja gurau sekarang nih, pendengar Pro 1. Udah sore-sore, udah mulai lempang kerjaan, udah mulai nih ya agak-agak lemes. Ketemu sama teman-teman kantor, merencanakan kemana ya kita nih habis pulang kerja. Bolehlah kita nongkrong dulu, ngopi-ngopi gitu di coffee shop. Yang jelas ya, pendengar Pro 1, memang yang namanya me time itu menurut Anggi ya, mau kita dalam kondisi sudah berumah tangga atau belum berumah tangga, setiap orang tuh butuh yang namanya me time, baik laki-laki atau juga perempuan gitu kan. Nah jadi suami-suami juga butuh me time, mungkin duduk-duduk bersama dengan teman-teman, begitu pula dengan istri gitu kan, harus me time melepas semua pekerjaan rumah yang gak ada abis-abisnya gitu kan, gantian sama suami yang menjaga anak-anak ya gitu. Jadi saling apa ya, saling memahami, saling mengerti, jadi biar apa ya, mentalnya tuh sama-sama sehat gitu ya. Ya tapi soal sehat ya pendengar, tentunya sekarang ini banyak yang sedang sakit kali ya, termasuk juga Anggi sedang masa pemulihan. Kemarin-kemarin itu flu dan sekarang udah mulai lah ya, dari flu mulai batuk gitu kan. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini masih aman-aman, masih terkendali, masih bisa kerja ya, meskipun suaranya belum fit, masih sedikit bindeng. Nah ngomong-ngomong soal sakit nih, tentunya kita semua lagi agak-agak khawatir ya dengan yang namanya hantavirus. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan nih ya, pendengar Pro 1, varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing WNA kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi gitu. Menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri beda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan kalau ditemukan kasus. Menkes Budi menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, tapi tetap diminta menjalani isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi penyakit. Memang kita khawatir soal hantavirus ini, tapi pemerintah sendiri juga sudah menegaskan bahwa hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Handius itu beda dengan hantavirus yang ditemukan di Indonesia. Bahkan hantavirus yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah lama teridentifikasi gitu. Jadi beda ya, beda pendengar ya. Memang sama-sama hantavirus tapi jenisnya beda gitu ya. Setahu Anggi kalau di Indonesia itu cell virus ya, hantavirus yang jenis cell virus gitu. Baiklah pendengar Pro 1, kita balik lagi ke lagu. Anggi mau muterin lagu mancanegara dulu kali ya. Dari kemarin-kemarin belum ada muterin lagu mancanegara, jadi agak-agak kangen gitu. Agak-agak rindu gitu ya. Ya sudah, sekarang Anggi akan muterin lagu dari Nelly Furtado, Turn Off the Light.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Tepuk pramuka.
4: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

0: pertama.
1: Lagu yang terbaru dari Sal Priadi, Kepala Pundak, Kerja Lagi, Kerja Lagi. Judulnya lucu ya. Tapi memang ya begitulah sekarang yang harus kita lakukan gitu kan. Kepala pundak, kerja lagi, kerja lagi. Emang begitu, karena kita memang masih hidup gitu ya. Memang mau gak mau harus kerja, harus produktif. Ya gitulah ya, kita kadang-kadang mau tidak mau harus mengikuti sistem yang di luar Nurul gitu ya. Tapi mau gak mau gitu, karena memang kita masih hidup, kita masih butuh biaya. We don't have a choice gitu ya, kita harus jalani gitu ya. Baiklah, tapi yang pasti tetap bersyukurlah apapun yang terjadi gitu ya. Apapun yang gak enak tetap disyukuri aja dah pendengar ya. Kita masih bisa kerja, masih bisa dapat uang gitu ya. Baiklah, informasi berikutnya masih Anggi kutip dari rri.co.id. Pendengar Pro 1, kasus sindikat joki ujian masuk perguruan tinggi negeri PTN akhirnya terbongkar setelah beroperasi selama 9 tahun terakhir. 9 tahun. Praktik ilegal ini diduga telah meloloskan sekitar 114 hingga 150 peserta ke berbagai fakultas kedokteran favorit. Pihak kepolisian mengungkap praktik perjokian masuk fakultas kedokteran dan kedokteran gigi. Biaya perjokian diduga mencapai 500 sampai dengan 700 juta rupiah untuk setiap peserta. Gak dikit ya duit semua itu ya. Senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Ganevri, menilai praktik joki muncul akibat kemajuan teknologi digital. Ia meminta panitia memperkuat verifikasi biometrik dan pengawasan selama pelaksanaan ujian nasional. Ganevri juga menjelaskan kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI juga ikut memfasilitasi modus operasi para pelaku sindikat. Panitia seleksi nasional kini mulai memperketat verifikasi biometrik peserta guna memutus celah kecurangan yang semakin canggih tersebut. Nah, langkah verifikasi identitas berlapis dilakukan melalui pencocokan foto real time serta pengenalan sidik jari bagi setiap peserta. Sistem pengaturan tempat duduk juga diacak untuk menghindari adanya kecurangan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi integrasi data secara nasional ini juga mulai dari panitia SPMB, perguruan tinggi, dari kependudukan, kepolisian, termasuk kementerian. Begitu. Di sisi lain, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai masalah ini bersumber dari rendahnya integritas lembaga pendidikan di Indonesia. Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum internal kampus yang mengawal nama peserta hingga pengumuman kelulusan tiba secara resmi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Ya, pendengar Pro 1, Brasov, tahu Brasov, nail polish lokal, teridentifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI mengandung pewarna K10. Dalam jangka panjang bisa beresiko memicu kanker. Produk tersebut ditarik bersamaan dengan 10 kosmetik lain yang juga mengandung bahan berbahaya dan cemaran di luar ambang batas aman. Berdasarkan hasil pengawasan triwulan 1 tahun 2026, Kepala BPOM RI Taruna Iqrar menindak 4 merek kosmetik hasil kontrak produksi, 2 merek kosmetik lokal, 2 merek kosmetik impor, dan juga 3 merek kosmetik tanpa izin edar TIE. Ya. Jadi seluruh produk tersebut nih, kata Taruna, telah melalui pengujian laboratorium BPOM dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan. Dalam pengawasannya, BPOM menemukan sejumlah bahan berbahaya dan dilarang pada produk-produk tersebut, diantaranya asam retinoat, dexamethasone, hidrokinon, merkuri, pewarna merah K10, sampai dengan senyawa 1,4 dioksidan. Temuan kosmetik mengandung bahan-bahan ini berpotensi menimbulkan resiko dan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Menanggapi temuan BPOM, Brasov menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat. Pihak perusahaan mengaku telah melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh lini produk nail polish mereka di laboratorium terakreditasi.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Selasa 12 Mei 2026. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan lagu-lagu religi islami sampai dengan jam 7 malam nanti ya pendengar. Dan kami informasikan Anda juga nantinya akan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema Perhatikan Kerjaan Langit dan Bumi. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dr. Anda Hajah Habibah Situmorang, Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 12. Kami juga informasikan ya pendengar Pro 1, azan Maghrib untuk daerah Medan dan sekitarnya hari ini, Selasa 12 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Katakan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

وأن هذا صراطي مستقيم جالانكو ini lurus. Ketika melewati jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Tubung, yang ada di Kota Medan sekitarnya, yang ada di luar Kota Medan, di Binjai, pokoknya di mana-mana. Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan siaran kami. Sesaat lagi pendengar Pro 1, Anda akan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli dari Munte ST dengan tema Perhatikan Kerjaan Langit dan Bumi. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Dr. Anda Hajah Habibah Situmorang, Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 12. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini daerah Medan dan sekitarnya, hari ini ya Selasa 12 Mei 2026, akan berkumandang pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Saya Anggila Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan pastikan Anda tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Wali Kota Medan beserta para stafnya. Semoga sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat tentunya bersama para asatiz, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan bersama-sama kajian ini tentunya hanya di Pro 1 RRI Medan. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di surah Al-A'raf di ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qadik taraba ajaluhum fabi ayyi hadithim ba'dahu yu'minun. Sadaqallahul azim. Apakah mereka tidak memperhatikan, memperhatikan kerajaan langit, memperhatikan kerajaan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, kelanjutan ayat ini menyambung dari kelanjutan ayat sebelumnya. Setelah Allah mengajak kita berfikir bagaimana kita mengarungi kehidupan ini ya, tanpa mendustakan ayat-ayat Allah, tanpa membohongi bahwa Allah itu memang benar-benar berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka dalam hal ini Allah ingin mengajak kita memaksimalkan selain daya fikir juga daya visualitas kita. Cara memandang kita bahwa ternyata Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Sudah banyak kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, maka apakah itu saja belum cukup bagi kita untuk beriman, meningkatkan kebahagiaan yang pada ujungnya nanti adalah libtighai mardhatillah. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, oleh karenanya orang yang beriman itu hanya dengan visualitas melihat kebesaran Allah di langit dan bumi bertambah keimanannya. Oleh karenanya mari kita menajamkan kembali daya pandang kita supaya kita tetap dalam koridor bahagia dunia wal akhirah. Alhamdulillah hadir bersama kita untuk kajian kali ini ada Ustaz Heri Fitrian selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Pada beliau falitafaddal mashkuran.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenung, tafakur terhadap alam semesta, langit, bumi, dan seluruh ciptaannya. Semua itu adalah tanda kekuasaannya. Namun, jika setelah melihat tanda-tanda itu tetap tidak beriman, maka hampir tidak ada alasan yang tersisa untuk menolak kebenaran. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, alam adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, siang malam, semuanya adalah bukti kekuasaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gunakan akal untuk beriman. Islam mendorong manusia berpikir, bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian jangan lupa, jangan sampai menunda kebenaran. Jika bukti sudah jelas, tetap menolak, itu tandanya hati sudah tertutup. Oleh karena itu, mari kita segera sadar. Sebelum terlambat, lihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkan dan segera kembali bertaubat kepadanya sebelum ajal datang menjemput nyawa. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita orang tua kita, gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Hanafi MA, pada beliau falyatafaddal masykuran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI dan para asatiz yang kami muliakan, bahwa potongan ayat terakhir pada ayat ini adalah fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, bahwa Allah ingin mengingatkan kita setelah berbagai cerita yang dia diungkap oleh Allah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, setelah dia turun, apakah kalian tidak juga beriman kepada ayat-ayat yang telah diturunkan? Ini menunjukkan bahwa ayat Al-Qur'an itu adalah untuk makanan pikiran dan juga makanan hati. Karena yang pertama bekerja pada diri seorang mukmin adalah hatinya. Beriman itu kerja hati. Maka apabila seorang mukmin dia meyakini kebesaran dan keesaan Allah dengan hatinya, lalu dia ungkapkan dengan lisannya, maka bekerjalah tangan kakinya untuk membuktikan akan keberimanan itu. Maka bagi orang mukmin, ayat ini cukup merupakan sebuah tabsyir, sebuah kabar gembira bahwa keberimanan manusia tidak akan sia-sia, karena dia telah merangkum seluruh kemahakuasaan Allah yang dia lihat, yang lewat visual atau ia pikirkan atau dia rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ayat ini bagi kita adalah merupakan kunci untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz muda kita, Ustaz Hanif Fahmi LCMA, pada beliau falyatafaddal masykuran.
5: Terima kasih Ustaz Zulfadli. Para pendengar sekalian, di surah Al-A'raf ayat 185 ini tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menyinggung mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegur mereka dengan bentuk tanda tanya atau pertanyaan kepada mereka yang sebenarnya Allah tidak memerlukan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ini pelajaran bagi kita bagaimana jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di situ, malakutis samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Kemudian seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ciptaan Allah berupa langit dan bumi secara khusus disebutkan, kemudian secara umum apapun yang Allah ciptakan, kalau kita benar-benar memperhatikan itu semua dengan fikiran kita, dengan hati kita, dengan akal kita, maka pengingkaran itu tidak akan ada. Pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah yang tertulis ataupun ayat-ayat kauniyah. Namun ketika pengingkaran itu terjadi, itu membuktikan manusia yang Allah berikan akal ini tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Maka manusia yang lalai menggunakan akalnya, meskipun dia punya akal, Allah berikan akalnya, tapi tidak menggunakannya untuk memikirkan ayat-ayat Allah SWT sehingga dia menjadi mukmin sejati, maka dia tidaklah lebih baik daripada hewan, ya. Bahkan mereka bisa menjadi lebih sesat. Secanggih apapun mereka dalam menciptakan teknologi tapi ingkar kepada ayat-ayat Allah SWT, pada hakikatnya dia belum berakal. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Maka ini teguran bagi kita, kita menjadi mukmin yang sejati, menggunakan akal kita untuk menjadikan itu perantara wasilah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya beriman. Terima kasih, wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 185, yaitu wafat adalah ajal dan kiamat bagi manusia. Jika sudah wafat, yang dapat terjadi kapan dan di mana saja, maka keiman sesudah itu tidak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, serku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Allahu akbar, Allah.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini, Selasa 12 Mei 2026. Tepat jam 7 malam, pendengar, saatnya programa 1 RRI Medan bergabung bersama programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Kurang lebih 30 menit, nanti Anggi Larasati bakal balik lagi untuk Anda dan akan terus memberikan banyak lagu, informasi menarik sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Gua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai

94,3% RRI Medan, kanal informasi dari Inspirasi. Pendengar, mungkin kalau malam ya, beberapa dari kita itu mungkin ngerasa kayaknya sulit untuk tidur gitu ya, atau seringkali belakangan ini mengalami yang namanya kualitas tidurnya itu menurun gitu ya, yang mana kalau misalnya tidur ya kayak tidur ayam kata orang-orang, atau mungkin kuantitas tidurnya gitu ya berkurang malah sekarang, yang biasanya mungkin kita harus memenuhi 7 hingga 8 jam ya, tapi sekarang mungkin kita tidurnya itu lebih larut ya, lebih pagi, jadi punya kualitas tidur yang menurun. Nah, pendengar, kuantitas dan juga kualitas yang tidur ya tidak terjaga itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Ya, di mana masalah kesehatan ini tidak cuma fisik tapi juga mental ternyata. Nah, karena itu kalau misalnya kita ngerasa udah susah tidur ya setiap malam, itu udah saatnya juga kita menerapkan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, jadi memang ya tidur itu merupakan bagian dari pola hidup sehat yang tercukupi setiap harinya, dan umumnya orang dewasa itu memerlukan waktu tidur selama 7 hingga 9 jam pendengar, dan anak-anak perlu tidur sekitar 9 hingga 13 jam per malamnya. Nah, jadi Salsa punya sedikit tips ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan kualitas tidur kita. Yang pertama, kita juga buat rutinitas sebelum tidur ternyata. Nah, kalau mungkin kita beberapa dari kita yang bekerja mungkin ya, ya atau selalu pegang HP ya, kita juga mulai dari sekarang bolehlah mengurangi kebiasaan megang HP sebelum tidur nih. Karena ternyata cahaya biru yang dipancarkan sama layar gadget itu dapat mengurangi kadar hormon melatonin dalam tubuh kita. Jadi mana mendengar, tubuh akan tetap terjaga dan menjadi susah tidur ternyata. Selain itu, kita juga bisa menciptakan kamar tidur yang nyaman. Karena suasana tidur yang nyaman itu akan membuat kita jadinya tidur lebih nyenyak, dan mungkin salah satunya kita bisa mensiasatinya dengan mematikan lampu atau membatasi penerangan lampu tidur ketika kita mulai tidur nih. Selain menciptakan kamar tidur yang nyaman, kita bisa juga buat pola tidur yang teratur. Nah, agar kualitas tidur kita meningkat, pendengar, hentikan memulai kegiatan yang bisa membuat kita begadang sampai larut malam, dan sebisa mungkin kita tidur dan juga bangun tidur di waktu yang sama serta cukup ya untuk memenuhi 7 hingga 8 jam tadi. Jadi mana kebiasaan ini akan melatih otak untuk membentuk ritme tidur yang juga konsisten. Selain itu kita juga bisa memperhatikan pola makan kita. Nah, jadi kita harus konsumsi makanan sehat setiap harinya, juga mengurangi makanan berlemak biar tubuh kita lebih sehat dan kualitas tidur kita juga meningkat. Jadi usahakan untuk tidak makan berat saat mendekati waktu tidur atau konsumsi minuman berkafein di sore harinya. Karena itu juga bisa menyebabkan kita jadinya malamnya susah tidur, pendengar. Yang terakhir ya, kita bisa coba dengan berolahraga dengan rutin. Nah, jadi olahraga ini dapat membuktikan kalau bisa membantu kita meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik, terutama bagi penderita insomnia ya. Nah, jadi mungkin kita bisa pilih beberapa jenis olahraga yang mungkin kita sukai gitu ya, biar membuat tubuh kita jadinya bisa lelah seharian, jadi malamnya kita bisa tidur dengan nyenyak pastinya, pendengar. Itu tadi ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi mungkin kalau yang sekarang suka begadang-begadang, ayo bolehlah gitu ya, kita kurang-kurangi begadang. Kalau misalnya gak terlalu yang perlu-perlu kali gitu ya untuk dilakukan gitu ya, gak ada pekerjaan yang deadline-deadline kali yang harus dikerjakan, jadi kita bisa coba untuk tidur lebih awal ya, memenuhi kebutuhan tidur kita yang ideal yaitu 7 hingga 9 jam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: getar ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat ini lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu, Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing yang kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasusnya. Menkes Budi menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Ya, pasalnya, orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Dan pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Dan hasil tes sementara menunjukkan ia bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit. Menkes juga menyebutkan pengalaman pandemi COVID-19 membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap. Yang menurutnya kerjasama dengan internasional kini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri yang lebih cepat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar malam hari ini tentunya Anda ditemani oleh Ruang Rindu ya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol dengan Salsa dan juga pastinya diputarkan lagu requestannya, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan mungkin malam hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, Anda semua pengin berbagi kisah bersama Salsa malam hari ini soal momen apa sih yang paling berkesan, yang paling terkenang juga untuk Anda bersama dengan orang tua, atau mungkin untuk Anda yang sudah menjadi orang tua, momen yang paling berkesan ketika hadir buah hati di tengah-tengah hidup Anda sekarang ini. Dan Anda boleh ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Ya tentunya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu untuk ngobrol-ngobrol dan juga pastinya muterin lagu requestan Anda malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Denganku. 94.3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang malam hari menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa, bisa ikut bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Yang tentunya malam hari ini kita masih akan terus ngobrol-ngobrol, dan juga pastinya Salsa putarkan lagu pilihan Anda malam hari ini pendengar di Ruang Rindu. Jadi pastikan untuk Anda semua yang mau ikut gabung, boleh gabung di telepon di WhatsApp kita ya di 0811 616 943. Karena malam hari ini tentunya Salsa menemani Anda ya di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi yang malam hari ini belum istirahat gitu ya, belum mau tidur, bisa Salsa putarkan dulu lagu requestan sambil ngobrol-ngobrol. Oke, sudah ada yang ikut gabung nih dari WhatsApp ya. Kita angkat dulu kira-kira ada siapa ini. Oke, kita coba ya angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, non Salsa yang cantik manis.
0: Iya, Ruang Rindu Bu Ratni. Bu Ratni apa kabar?
1: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Oh, tertawa terus ya Bu Ratni.
1: Sehat-sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Ratni.
1: Sehat, alhamdulillah makan, udah makan malam.
0: Makan malamnya udah. Bu Ratni makan malam pakai apa ini menunya?
1: Gue nyari ayam ikan di gulai Aceh.
0: Oh enak lah Bu Ratni, Salsa belum pernah itu nyoba ikan di gulai Aceh.
1: Iya. Gulai mendiang Mas Gidan itu, gulai Aceh.
0: Oh iya.
1: Gidan kan juga suka bikin gulai Aceh deh.
0: Oh iya, Salsa belum pernah nyicipin Bu Ratni.
1: Iya, aduh. Sayang kali gulai Aceh yang enggak pernah cicipin. Kalau dekat boleh dikirim,
0: jauh kali ya Bu Ratni. Nantilah kapan-kapan ya Bu Ratni.
1: Oh, arah ke lawan rumahnya jauh. Lagunya apa
0: Bu Non? Lagunya di sini Bu Ratni, dari Bu Ratni kira-kira mau diputerin lagu apa? Nanti Salsa carikan gitulah ya.
1: Lagu apa ya? Ruth Sahanaya dah.
0: Ruth Sahanaya, okay. Lagu yang mana tuh Bu Ratni?
1: Nah itulah yang nggak tahu malah itu, man dia yang nyanyi yang enak lagunya.
0: Di sini Ruth Sahanaya ada yang judulnya Keliru. Terus itu di sini Ruth Sahanaya itu ada. Oh itu aja ternyata lagunya Bu Ratni. Oh ada itu satu aja. Lagi September Pagi.
1: Lah yang pertama aja lah kita coba dengar.
0: Oke siap, Keliru ya Bu Ratni.
1: Ya number one ya.
0: Number one.
1: Salamnya sedikit boleh kan?
0: Boleh. Apa tuh Bu Ratni?
1: Salamnya untuk Bu Jihan di Langkat, kok udah lama nggak naik. Mm-hmm. Bunda Heri juga, Bu Ida juga lama kali belum nggak naik. Nggak dengar suaranya. Salam sama Pak Sis ya.
0: Oh iya, sama Pak Sis Bu Ratni.
1: Salam sama Pak Sis, saya selalu beserta ibunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Non Salsa yang cantik manis.
0: Iya.
1: Lancar-lancar kekinya.
0: Amin.
1: Dapatkan jodoh yang setia and soleh.
0: Amin. Terima kasih Bu Ratni. Bu Ratni juga sehat-sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah. Iya. Sehat terus, lancar-lancar rezekinya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ratni. Oke, itu tadi ada Bu Ratni katanya mau diputarkan lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru. Dan untuk Anda semua pasti pendengar yang mau ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp ada Bang Andrian Fitra katanya mau diputerin lagunya Nugi yang Pelukis Malam. Oke, kalau gitu nanti kita putarkan lagunya ya. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 karena Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam kembali pendengar, masih di Ruang Rindu. Rindu kalilah yang menemani Anda malam hari ini bersama Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya malam hari ini, dan juga pastinya Anda bisa request lagu pilihan Anda di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa. Jadi mungkin sebelum istirahat ya, sebelum tidur, bisa ikut gabung-gabung dulu dengerin lagu pilihan Anda malam hari ini di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Benar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Ruang Rindu. Rindu kalilah ya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp ya, sudah ada ikut bergabung. Ada Ani, katanya mau diputarkan lagunya Seventeen yang untuk mencintaimu. Oke, siap. Kalau gitu setelah ini Salsa siapkan lagunya ya untuk didengarin malam ini menuju waktu istirahat tentunya ya. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya malam hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pergar di penghujung ruang rindu malam hari ini bersama Salsa ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Dan dari WhatsApp malam hari ini ya, ada pendengar terakhir kita di ruang rindu, ada Ahmad dari kawasan Helvetia Pasar 4 kak, katanya boleh request lagu Mama karena lagi rindu Mama, mohon diputarkan ya kak. Buat kakak selamat tugas sampai tuntas dan terima kasih katanya. Agak bingung maksudnya lagu Mama yang mana nih Ahmad. Kalau misalnya boleh aku puterin lagunya Unmesh yang Hanya Rindu aja ya, kayaknya masih boleh kita rindu sambil Ahmad dengerin gitu ya, karena momennya lagi pas nih ya, rindu sama orang tua. Dan mungkin belum bisa ketemu ya, mudah-mudahan cepat ketemu pastinya ya Ahmad. Dan untuk kalian semua pastinya pendengar yang sudah ikut bergabung di ruang rindu malam hari ini, saya ucapkan terima kasih juga ya sudah menemani Salsa malam hari ini di ruang rindu. Besok kita gak ketemu, kita ketemunya nanti di hari Kamis ya bersama Salsa di Medan pagi ini. Dan tentunya selamat malam pendengar, selamat menikmati sisa malam Anda ya. Selamat beristirahat juga pastinya. Dan nantinya pukul 23 waktu Indonesia Barat, Just More Music akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Hari Selasa, 12 Mei tahun 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancaran 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu, 13 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik pentingnya menjaga iman. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa nanti kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui pesan WhatsApp untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 08116169 43. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz pagi hari ini? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak ya.
0: Alhamdulillah. Dan kita juga berharap mudah-mudahan pendengar-pendengar setia kita pagi hari ini juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya baik, untuk kajian kita hari ini tentang pentingnya menjaga iman, benar ya Ustadz ya?
1: Benar Mbak.
0: Ya baik, langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Ya terima kasih ya Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shadallah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini, detik ini ya, kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan. Masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masya Allah. Kemudian nikmat umur sehingga kita masih bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah kita yang kita lakukan di pagi hari-hari ini diterima di sisi Allah dan insya Allah kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada pagi berbahagia ini judul kajian kita berkaitan tentang pentingnya menjaga iman. Iman secara bahasa kita artikan meyakini atau percaya ya. Kalau secara istilah atau dalam arti yang lebih luas lagi, iman bisa kita artikan percaya atau meyakini, meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, mencakup tentang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kemudian kepada rasul-rasulnya Allah, kemudian kepada hari kiamat, dan kemudian terakhir kepada takdir atau qada dan qadar, qadar baik dan qadar buruk, ya, atau yang kita biasa kalau kita pada saat kita sekolah dasar dulu atau sekolah di madrasah, kita mempelajari tentang rukun iman, ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, berkaitan tentang masalah iman, ya. Di akhir zaman ini kita melihat ya, begitu mudahnya seseorang untuk keluar dari keyakinannya kepada Allah khususnya ya. Belum mencakup tentang keimanan yang lain. Berbicara tentang kita keimanan kepada Allah saja, banyak kita lihat begitu mudahnya orang saat ini keluar dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut dengan murtad ya, keluar dari agama Islam ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya keimanan yang ada dalam diri kita. Begitu juga keimanan kepada yang ada dalam diri keluarga kita, istri, anak-anak kita, keluarga yang kita cintai ya. Jangan sampai keimanan tersebut luntur, bahkan sampai hilang, bahkan sampai keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran kepada kita di surat Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

kita meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat seseorang meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merugi selama-lamanya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Asr. Dijelaskan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah, kemudian dengan iman tersebut memperbanyak amal soleh dalam kehidupannya, maka insya Allah dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Pada saat seseorang dalam kehidupan dunianya memilih untuk kafir, artinya tidak beriman kepada Allah, kenapa dia merugi? Karena seluruh amal yang dilakukannya, khususnya amal kebaikan yang dilakukannya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah, kita meyakini dan mengimani bahwasanya kita selama hidup di dunia, pada saat kita melakukan amal kebaikan, Allah akan memberikan kepada kita ganjaran pahala yang berlipat ganda, masya Allah. Pahala-pahala inilah yang akan kita kumpulkan selama hidup di dunia, menjadi perbendaharaan amal kita untuk kita bawa nanti ke alam akhirat, yang mana seluruh pahala kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya dia memilih kafir, ya, memilih kafir dia, seluruh kebaikan yang dilakukannya tidak ada nilainya di hadapan Allah, sehingga tidak ada yang ditimbang. Makanya dijelaskan Allah dalam Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 23, apa dikatakan Allah kepada orang-orang kafir? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura, kata Allah. Nanti di hari kiamat, kata Allah, kepada orang-orang kafir diperlihatkan seluruh amal yang mereka lakukan di dunia, amal kebaikan mereka diperlihatkan Allah kepada mereka di akhirat, seluruh amal kebaikan di dunia. Kemudian setelah diperlihatkan kepada mereka seluruh amal kebaikan mereka, seluruh amal kebaikan tadi dijadikan seperti debu yang berterbangan, kata Allah. Artinya tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah, sehingga dengan tidak ada nilainya di sisi Allah seluruh amal kebaikan mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah, kita yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, marilah kita menjaga nikmat iman tersebut dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, marilah kita selalu belajar agama, menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Biasanya orang-orang yang gampang keluar masuk agama, ya, murtad, itu biasanya adalah orang-orang yang ilmu agamanya rendah atau pengetahuan agamanya sangat sedikit. Sehingga kita harus bisa menambah setiap saat, ya, ilmu agama, pemahaman agama dalam diri kita dengan apa? Ya, belajar agamalah kita. Kita dengarkanlah kajian-kajian agama, atau kalau kita ada waktu luang, bacalah Al-Quran yang ada di rumah kita, kemudian kita bacalah terjemahannya. Kemudian kalau saat sekarang ini bisa juga kita baca Al-Quran digital, ya. Punya kita waktu luang, di senggang-senggang waktu kita istirahat pada saat kita bekerja, buka Al-Quran digital kita, baca terjemahannya, sehingga menambah keimanan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, cara kita untuk bisa menambah keimanan kita, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memperbanyak ketaatan kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan membimbing hati kita untuk lebih dekat

0: pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih bisa memahami, ya, memahami tentang keimanan kita, khususnya keimanan kita kepada Allah, kepada para malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan semakin kuatlah keimanan kita kepada Allah. Kalau kita lebih banyak bermaksiat, maka keimanan kita bisa akan luntur, bahkan akan hilang dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, bagaimana cara kita supaya keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Allah kepada kita dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Masya Allah, ya. Jadi kita minta sama Allah supaya kita dikuatkan hati kita, selalu berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat mahal. Akan menentukan apakah kehidupan kita di dunia akan selamat atau kehidupan kita di akhirat juga akan selamat. Kalau seseorang masih memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan selamatlah hidup dunia dan akhiratnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung bersama kita di kajian Mutiara Pagi hari ini melalui WhatsApp kita di 0811616943. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Noh di Palukura, Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang menganggap ibadahnya merasa benar sehingga sholat Jumat pun sudah tidak mau?
0: Gimana, Mbak? Terdengar, Mbak?
1: Ya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Noh di Palukura.
0: Ya, Palukura.
1: Ya, sebentar Ustaz ya. Ini tadi pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang menganggap ibadahnya merasa benar sehingga sholat Jumat pun sudah tidak mau?
0: Nah, uzubillah ya. Iya. Terima kasih Pak Nuh ya di Palukura atas pertanyaannya. Bagaimana seseorang yang menganggap ibadahnya sudah benar sehingga dia tidak lagi mau melaksanakan sholat Jumat? Nah, uzubillah. Pada saat seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, berarti belum benar pengetahuannya tentang agama, ya, Pak Panu ya. Jadi pemahamannya tentang agama belum benar, karena sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Di mana pada saat seseorang meninggalkan sholat Jumat yang wajib dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang menganggap ibadahnya sudah benar sehingga dia meninggalkan ibadah-ibadah yang lain? Nauzubillah minasyaitonir rajim. Berarti orang tersebut telah disesatkan pikirannya, hatinya oleh setan laknatullah. Nauzubillah ya. Jadi pada saat kita beribadah, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa ibadah kita yang paling benar, yang paling baik, ya. Kita harus selalu berusaha memperbaiki ibadah yang kita lakukan, ya. Dan kita pada saat setelah selesai sholat berdoa kepada Allah, ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada saat kita sudah beribadah kepada Allah, berdoa lagi kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, rezeki yang baik dan halal, masya Allah. Wa amalan mutakabbala, dan amalan-amalan yang diterima, ya, masya Allah. Jadi setiap saat, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada saat kita setelah beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah, ya Allah. Karena kita menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan, dalam pelaksanaan ibadah kita, sehingga kita memohon kepada Allah, kasih sayangnya Allah diturunkan kepada kita, sehingga kita, ibadah kita bernilailah di hadapan Allah dan diterimalah ibadah kita walaupun banyak kekurangannya. Jadi gak boleh kita menyangka atau kita dengan sombongnya meyakini bahwasanya ibadah kita sudah sempurna. Na'udzubillah, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, apakah kita selalu berdoa minta hidup beriman, mati beriman? Kenapa Nabi itu merasa takut kalau iman tersebut tinggal di akhir hayatnya Ustaz, di ketika syakaratul maut?
0: Jadi berkaitan tentang masalah iman ya Bu Aslah ya, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita berada dalam keimanan yang benar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita ya. Ya jangan sampai seseorang itu dia keluar dari keimanan kepada Allah kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pada saat kita menjalani kehidupan kita di dunia, ya sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita harus bisa menjaga keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keimanan yang benar? Seperti dijelaskan Allah di surat Al-Fatihah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Banyak kita lihat saat sekarang ini ya, khususnya umat Islam yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya dia beriman ya, dia sama Allah beriman, akan tetapi keimanannya masih belum benar, masih mau dia datang ke kuburan-kuburan, masih mau dia minta datang ke dukun-dukun ya, minta pertolongan dari dukun, datang ke kuburan minta pertolongan kepada orang yang dalam kuburan, atau pergi ke tempat-tempat angker, tempat-tempat yang tidak baik untuk meminta bantuan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Berarti imannya sudah tidak benar ya, apalagi melakukan kesyirikan ya, syirik, tahyul, khurafat, na'udzubillah ya, bahkan dengan membawa sesajen-sejajen, memberikan ke laut, ke pohon besar, ke gunung, na'udzubillah ya. Ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang Islam ya, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Marilah kita selalu membersihkan, mensucikan keimanan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan juga kita jagalah keluarga kita. Banyak kita lihat saat sekarang ini generasi-generasi muda kita begitu mudahnya dia berpindah agama, keluar dari Islam karena laki-laki atau karena ada seseorang yang ingin menikahinya. Ya, sanggup dia atau rela dia untuk keluar dari agama Islam hanya untuk mengejar kebahagiaan dunia, menikah dengan orang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu marilah kita jaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Ya, makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan iman sampai akhir hayat kita, dan insyaallah kita meninggal dalam keadaan selalu keimanan yang benar kepada Allah, dan insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, berikutnya dari Pak Khairul di Tawang, Tanjung Morawa. Pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang beribadah sholat jemaah di musholah? Bila banyak jemaahnya dia hadir, bila sedikit dia sholat di rumah. Apakah ini dapat tergolong munafik Ustaz? Dan bagaimana juga orang yang beribadah untuk membuat konten?
0: Ya. Berkaitan tentang ibadah ya, ya Pak ya, atau sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada saat banyak dilihatnya orang sholat ke masjid, sholat dia. Ya, pada saat sikit ditengoknya orang, sholat di rumah aja lah. Na'udzubillah ya. Padahal kewajiban sholat berjamaah itu setiap saat. Ya, selagi kita sehat, tidak ada uzur syar'i yang membolehkan kita, masya Allah, diwajibkan atau disunnahkan ya, atau diwajibkan kepada kita bagi yang laki-laki untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid bagaimanapun kondisinya ya. Tapi berkaitan kita tentang melihat mungkin ada saudara kita atau sahabat kita, kita suka memperhatikan orang lain ya. Kita lihat saudara kita, sahabat kita pada saat ramai di masjid datang dia. Kemudian pada sedikit orang di masjid dia tidak datang ke masjid. Pertama sekali apa yang kita lakukan? Berhusnuzon ya, berprasangka baik. Berprasangka baiklah kita kepada dia. Jangan kita bersuuzon, prasangka buruk. Langsung kita membatin dalam diri kita, dalam hati kita. Ah ini cuman untuk dilihat orang ini sholat. Na'udzubillah, jangan sampai ya. Kita dalam hidup ini, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, lebih baik kita setiap saat memperbaiki diri kita daripada kita memperhatikan kesalahan orang lain. Lebih baik kita perhatikanlah kesalahan kita. Ya, kalau kita belum bagus sholat kita, masih jarang kita ke masjid, ya kita giatkanlah diri kita, kita semangati diri kita supaya setiap saat ke masjid. Ya, nggak usah kita lihat orang lain. Orang lain mau dia beribadah karena riya atau supaya dinilai orang menjadi orang alim, supaya dikatakan orang yang taat, enggak usah kita pikirkan, enggak usah kita renungkan, ya. Biarkanlah dia dengan riyanya, biarkanlah dia dengan kontennya, apalagi tadi dalam pertanyaan juga dikatakan kayak mana orang beribadah karena supaya membuat konten, ya pribadi dialah membuat konten. Apa niat dia, Allah lah yang tahu. Yang penting pribadi kita lah kita perbaiki ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Jangan suka kita menilai orang lain, mengurusi orang lain yang belum, yang tidak menjadi kewajiban kita untuk mengurusi orang tersebut. Tapi pada saat seseorang beribadah karena ria, ada seorang membuat konten beribadah dia karena ria, tidak ada nilainya di hadapan Allah ibadahnya. Ya, ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah. Begitu juga dengan orang seumpamanya dia ke masjid. Ke masjid dia supaya dikatakan orang alim, supaya dapat pujian dari manusia. Na'udzubillah, juga tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Bagaimana yang terbaik bagi pribadi kita? Perbaiki saja diri kita. Ya. Kalau kita masih ada sifat riya dalam diri kita supaya dapat penilaian dari manusia, hilangkanlah jauh-jauh. Banyaklah istighfar kepada Allah. Ya, bersihkanlah, ikhlaskanlah seluruh ibadah kita lillahi ta'ala. Maka kalau kita berusaha setiap saat memperbaiki diri kita, gak usah kita sibuk mengurusi orang lain, maka insya Allah Allah akan membimbing kita untuk selalu bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustadz, berikutnya dari Bu Nur Hafni Siregar di Pancing. Biasanya saya sholat berdiri Ustadz, tapi sekarang sholatnya duduk karena menahan ada yang sakit di tubuh. Apakah saya orang yang kurang iman Ustadz?
0: Berkaitan tentang masalah kewajiban sholat ya, ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah ya. Ibadah sholat ini kan berbeda dengan ibadah yang lain, masalah kewajibannya ya. Kalau contoh kita ibadah puasa Ramadan, pada saat kita sakit, boleh tidak berpuasa Ramadan, kita ganti di bulan yang lain di luar Ramadan. Begitu juga dengan ibadah, seumpamanya ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib melaksanakan ibadah haji. Ya. Beda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi fisik kita, mau kita sehat, mau kita sakit, atau bagaimanapun kondisi waktu kita, mau kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sibuk bekerja, banyak urusan kita, tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Tidak ada keringanan bagi kita untuk bisa meninggalkan ibadah sholat tersebut. Kalau seumpamanya kita sehat, sholatlah dengan sempurna seperti diajarkan Rasulullah. Tapi kalau kita sakit, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita melaksanakan sesuai kemampuan kita, tapi kewajibannya tetap. Jadi kalau seseorang pada saat sehat bisa dia sholat berdiri, ya Bu ya. Tapi kalau sakit Bu, nggak bisa kita sholat berdiri, boleh kita sholat dalam keadaan duduk, ya Bu ya. Dalam keadaan duduk, diberikan keringanan Bu. Bahkan orang yang nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, boleh dia sholat dalam keadaan berbaring. kalaupun nggak bisa sholat dalam keadaan berbaring, ya, seumpamanya dia berbaring juga sulit, ya, dalam arti kata lemah tubuhnya, ya, tidak ada kekuatan untuk sholat dalam keadaan berbaring, menggerakkan tubuhnya, menggerakkan tangannya, menggerakkan matanya, ya, boleh dia sholat dalam keadaan isyarat, ya, dengan isyarat aja, ya, bisa dengan menggerakkan mata atau dengan pikirannya, ya, dia sholat boleh, ya, Bu, ya. Jadi ada keringanan-keringanan yang diberikan dalam agama untuk orang-orang yang nggak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan normal, yaitu orang-orang yang sakit. Bukan berarti dengan kita sholat duduk tersebut keimanan kita tidak benar, tidak, Ibu, ya. Dan itu dibolehkan agama, Ibu, ya, dan dicontohkan Rasulullah. Jadi bagi kita yang kita dalam keadaan sakit, jangan kita menggampangkan tidak sholat karena kita sakit, bilang gak usah sholat. Na'udzubillah. Tetap kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Pada saat kita gak mampu berdiri, duduk, boleh. Pada saat kita gak mampu duduk, boleh berbaring. Kalaupun gak mampu kita berbaring sholat, menggerakkan anggota tubuh kita, boleh kita dengan isyarat, ya. Kalau gak mampu juga kita sholat dengan isyarat, na'udzubillah, berarti sama dengan orang mati, tidak bisa lah kita disolatkan, na'udzubillah, ya. Jadi berkaitan tentang masalah kita mencari rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan karena keimanan kita kurang, ya, Bu, ya. Karena dalam keadaan sakit dan kita enggak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, diberikan keringanan dalam agama, dan insya Allah sholat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Bu, ya, dan kita insya Allah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini.
0: Insyaallah, ya, makasih, Mbak, ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, nikmat iman yang telah diberikan Allah kepada kita, bahkan bagi kita yang sudah diberikan nikmat tersebut karena kita dilahirkan dari seorang ibu yang sudah beriman kepada Allah, artinya apa? Kita dilahirkan dari seorang ibu yang sudah beriman kepada Allah, ini kan suatu nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tidak perlu mencari-cari lagi, ya, mana iman yang benar, mana keimanan yang benar. Beda dengan orang kafir, ya, kita yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita dilahirkan ibu kita, secara otomatis kita sudah beragama Islam. Masya Allah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah. Jagalah iman tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita? Ya, tambahlah ilmu agama kita, bacalah Al-Quran itu, seringlah ikut kajian-kajian agama supaya tambah pengetahuan kita tentang agama, maka insya Allah keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi cara kita? Perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Walaupun ilmu kita masih sedikit, tetap laksanakan ibadah sholat, jangan sampai kita tinggalkan ibadah sholat. Perbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah, maka insya Allah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, bertambahlah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, dan insya Allah kita bisa menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita nantinya. Amin. Kemudian berdoalah kepada Allah setiap saat supaya keimanan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keimanan kita luntur bahkan hilang, ya, na'udzubillah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah seluruh kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami, ya Allah, dalam kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kami, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami, ya Allah, jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, istri, suami, dan anak-anak yang kami cinta, ya Allah. Dan selamatkanlah kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada

0: Dengan berita pagi.
1: Kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
2: Kenapa Medan bisa besar jumlah penduduk miskinnya? Karena ada hitungannya, yaitu garis kemiskinan.
0: Sari Berita. Satreskrim Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai yang diduga menjadi tempat kegiatan penipuan online. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal dan biaya hidup perkotaan menjadi tantangan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Desi Utami. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Daulay, lingkungan 1 Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay, lingkungan 1 Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 35 orang pria dan wanita yang berada di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Menurutnya, setelah menerima informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi hingga akhirnya mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik scam atau penipuan online. AKP Bram Chandra menjelaskan, para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi calon korban dan menawarkan ataupun menjanjikan sesuatu agar korban percaya, kemudian mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku.
1: Jadi benar, di sini kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
4: Untuk terduga pelaku sendiri, Pak, berapa orang yang diamankan?
1: Ya, yang kita amankan sementara 35 orang, ada beberapa laki-laki maupun perempuan.
4: Untuk DP sendiri, Bang, apa yang diamankan dari lokasi, Bang?
1: Ya, ada sepeda motor yang mereka gunakan, ada alat untuk melakukan kegiatan tersebut seperti handphone, tablet, dan buku-buku maupun kwitansi media mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.
3: Saat ini, Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga pelaku serta modus penipu yang dijalankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, LED TV, tablet, buku, kwitansi, serta 22 unit sepeda motor. Kasat Satreskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan bahwa para terduga pelaku saat ini masih dikenakan Undang-Undang ITE. Namun setelah dilakukan pemeriksaan nantinya akan dikenakan pasal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, para terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Petugas unit Satreskrim Polres Binjai memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku begal pelajar SMA di Binjai yang viral di media sosial. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
5: Dua pelaku begal pelajar SMA di Kota Binjai yang viral di media sosial ditangkap personel tim Satreskrim Polres Binjai. Keduanya, yakni A, 28 tahun, warga Kelurahan 5 Sundi, Kecamatan Binjai Barat yang berperan sebagai eksekutor, dan I, 22 tahun, warga Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal yang berperan mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksinya. Kedua pelaku diberikan tindakan tegas terukur ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas dan akan melarikan diri saat akan ditangkap. Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hisga, mengatakan kedua pelaku ditangkap saat bersembunyi di kediaman salah satu tersangka di Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi saat menjenguk korban pembegalan pelajar SMA Negeri 5 Kota Binjai mengatakan kehadiran pemerintah adalah sebagai bentuk dukungan moral sekaligus memastikan penanganan terhadap korban berjalan maksimal. Hasanul Jihadi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami korban serta menegaskan pemerintah Kota Binjai akan terus melakukan pembenahan demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Hasanul Jihadi juga memastikan seluruh pelayanan kesehatan terhadap korban diberikan secara maksimal tanpa dipungut biaya melalui program UHC dan PIMKO.

0: Binjai bersama Polres Binjai memberikan bantuan berupa santunan, dukungan psikologis, hingga fasilitas penunjang aktivitas bagi korban.
1: Bisa aktif lagi sekolah, bisa komunikasi, bisa gunakan handphonenya untuk nambah belajar, makin semangat belajarnya, makin banyak download aplikasi-aplikasi untuk yang belajar, untuk pendidikan, dan bisa mengabari orang tua. Mudah-mudahan bisa nambah semangat Adinda lagi.
0: Sebelumnya, viral di media sosial, seorang pelajar kelas 1 di SMA Negeri 5 Binjai menjadi korban aksi pembegalan saat melintas di Jalan Sawo 5, Kelurahan Bandar Sinemba, Kecamatan Binjai Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada kedua pergelangan tangan dan sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Berdasarkan data BPS Kota Medan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai sekitar 171 ribu jiwa atau sebesar 7,25% dari total penduduk dan menjadi yang terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal, biaya hidup perkotaan yang relatif tinggi, serta inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Laporan selengkapnya disampaikan Rehan Putri.
3: Jumlah penduduk miskin Kota Medan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara, jadi memang...
4: Kepala Badan Pusat Statistika Kota Medan Hafsyah Aprilia mengatakan, angka kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,25%. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 7,94%. Ia menjelaskan, dari sisi jumlah penduduk juga terjadi penurunan. Dari sekitar 187 ribu jiwa menjadi sekitar 171 ribu jiwa. Hafsyah menyebut, meskipun jumlah penduduk miskin di Kota Medan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara, namun hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga paling besar. Menurutnya, secara persentase tingkat kemiskinan di Kota Medan tergolong lebih rendah dan berada pada peringkat ke-14 dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ia menjelaskan, tantangan kemiskinan di wilayah Kota Medan antara lain banyaknya masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, ditambah tingginya biaya hidup di perkotaan terutama untuk kebutuhan pangan dan perumahan yang turut mempengaruhi kondisi kemiskinan.
3: Jumlah penduduk miskin Kota Medan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara, jadi memang Kota Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara, sekaligus pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, dan urbanisasi. Jadi Kota Medan sendiri mencatat persentase penduduk miskin sebesar 7,25% dan berada pada kelompok dengan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah. Jadi sebenarnya posisi Kota Medan itu ke-14 dari 33 kabupaten kota.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Pratomo mengatakan tingginya jumlah penduduk miskin di Kota Medan tidak terlepas dari tingginya garis kemiskinan di wilayah perkotaan. Menurutnya, biaya hidup yang lebih mahal membuat lebih banyak masyarakat masuk dalam kategori miskin. Ia menjelaskan urbanisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota. Banyak masyarakat dari daerah datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, karena belum memiliki pekerjaan tetap, akhirnya masuk dalam kelompok masyarakat miskin.
5: Kenapa Medan bisa besar jumlah penduduk miskinnya? Tuh, karena ada hitungannya, yaitu garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan oleh tiap individu untuk dia bisa mengkonsumsi yang namanya kebutuhan hidup layak. Jadi kalau perkotaan karena biaya hidupnya besar, maka pasti garis kemiskinannya tinggi. Kalau garis kemiskinannya tinggi, berarti akan banyaklah orang yang akan masuk ke kategori miskin.
4: Lebih lanjut, Wahyu menyebut upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan perlu dilakukan dengan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Pendengar, lalu seperti apakah sebenarnya tingkat kemiskinan di Kota Medan dan bagaimanakah usaha pemerintah kota untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan? Kita akan membahasnya dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Tantangan dan Solusi Pengurangan Angka Kemiskinan Kota Medan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan Learning Hub Sumut Berkah guna mempermudah aparatur sipil negara ASN dalam mengembangkan kompetensi. Laporan disampaikan Indra Widyastuti.
7: Pengembangan kompetensinya, kenapa perlu pengembangan kompetensi? Ketika sudah ada...
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan Learning Hub Sumut Berkah bagi aparatur sipil negara. Sistem digital ini memungkinkan ASN mengikuti pembelajaran secara mandiri, fleksibel, dan terintegrasi dari mana saja. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumatera Utara Agustinus Panjaitan mengatakan, melalui sistem tersebut, ASN dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan BPSDM dari manapun. Seluruh proses pembelajaran mulai dari registrasi, materi pembelajaran, microlearning, mengerjakan tugas sampai keluarnya sertifikat, telah terintegrasi dalam satu platform.
7: Pengembangan kompetensinya, kenapa perlu pengembangan kompetensi? Ketika sudah ada profiling, ya, lalu menempatkan ASN pada box yang sesuai dengan hasil mapping potensi dan kinerjanya, maka itu kemudian yang masuk intervensi kita adalah bagaimana mengembangkan kompetensi sesuai dengan posisi mereka yang saat ini untuk bisa naik. Yang udah di atas untuk bisa bertahan gitu dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Karena beda nih, kami yang memilah-milah itu, makanya kami menyusun yang namanya Human Capital Development Plan, rencana pengembangan kompetensi ASN itu untuk 5 tahunan.
8: Selain menghadirkan sistem pembelajaran digital, BPSDM Sumatera Utara juga terus mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui penjajakan kerjasama dengan negara lain, salah satunya Singapura. Menurut Agustinus, Singapura saat ini menempati posisi pertama indeks performa ASN terbaik di Asia Tenggara, sedangkan Indonesia berada di posisi kedua. Saat ini BPSDM Sumut juga tengah menyusun Grand Design Strategi Pengembangan Kompetensi atau Human Capital Development Plan, di mana dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan kompetensi ASN selama 5 tahun ke depan. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi ASN merupakan kerja kolaboratif seluruh organisasi perangkat daerah, dengan BPSDM Sumatera Utara berperan sebagai koordinator yang menyediakan fasilitas dan akses pembelajaran bagi ASN. Indra Widyastuti melaporkan.
2: Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memunculkan kekhawatiran kalangan pendidik dan mereka berharap adanya kepastian status dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
9: Sisi kebijakan ini memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honor.
10: Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada Satuan Pendidikan Daerah tahun 2026. Seorang guru honorer Sekolah Menengah Kejuruan di Medan, Rizky mengatakan, masih timbul kekhawatiran di kalangan guru honorer terkait kepastian status mereka setelah 2026. Rizky berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagi guru non-ASN yang telah lama mengabdi di sekolah dan juga kesejahteraan guru dapat meningkat pada masa mendatang.
9: Jadi bagi guru non-ASN yang datanya sudah terdata masuk Dapodik, yaitu sekitar 2.300-an guru non ASN seluruh Indonesia, baik tingkat TK sampai juga jenjang SMA, SMK, tidak akan diberhentikan, tetap bisa berlanjut mengajar seperti sedia kala. Tapi di satu sisi kebijakan ini memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honor karena masih ada ketidakpastian mengenai nasib setelah dari 2026 ini mau kemana, terutama bagi yang belum lolos seleksi ASN yang sebelumnya atau berada di daerah yang dengan kemampuan anggarannya terbatas. Karena setiap daerah juga berbeda-beda, jadi pengennya ada tingkat kesejahteraan guru, itu lebih baik lagi di tahun berikutnya, di tahun 2027, dan juga merasakan kesejahteraan itu terasa.
10: Hal senada juga disampaikan Ketua Serikat Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Mansur Hidayat Pasaribu, yang mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian status bagi guru honorer sebelum Desember 2026 untuk keberlangsungan tenaga pengajar honorer di sekolah negeri. Mansur juga menyebut, pemerintah dapat memberikan relaksasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
11: Pemerintah sesuai dengan surat edaran ini harus kembali memikirkan bagaimana caranya agar kekurangan guru yang terjadi di sekolah-sekolah negeri itu tetap bisa ditanggulangi dengan cara melakukan relaksasi terhadap penggunaan dana BOS. Surat edaran ini tidak terlalu berdampak karena menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana guru-guru yang mengajar hari ini tetap mengajar, tetap mendapatkan kepastian kesejahteraan. Hari ini banyak guru-guru kita yang belum mendapatkan kesejahteraan. Jadi jangan sampai surat edaran ini justru membuat keresahan baru di kalangan guru-guru yang hari ini menggantungkan nasibnya sebagai guru honorer di sekolah-sekolah negeri.
10: Berdasarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, guru non-ASN yang telah terdata hingga 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan penugasan guru non-ASN sesuai kebutuhan layanan pendidikan di masing-masing wilayah. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Melanjutkan kepemimpinan DPW Garpu Sumut yang sebelumnya dipimpin Riko Waas, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Garpu Sumatera Utara yang baru, Saiful Bahri, berkomitmen membesarkan Garpu di Sumatera Utara dengan sekaligus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Laporan disampaikan Nisfu Sirait.
12: Posisi yang sebelumnya dijabat Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, kini resmi dipercayakan kepada anggota DPRD Kota Medan. Dari praksi Partai Nasdem, Saiful Bahri. Ketua Umum DPP Garpu Partai Nasdem, Pitra Mahreja Paloh, secara langsung menunjuk Saiful Bahri sebagai Ketua DPW Garpu Sumatera Utara yang baru. Pitra Mahreja Paloh menyatakan, kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat peran Garpu dalam mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju dan naik kelas di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Ketua DPW Garpu Sumut yang baru, Saiful Bahri, menegaskan siap menjalankan arahan Ketua Umum serta memperkuat konsolidasi dengan seluruh DPD Garpu di daerah.
13: Bagaimana UMKM di Sumatera Utara ini bisa lebih meningkat lagi seperti disampaikan tadi oleh Ketum bahwasannya UMKM lah penumpang perekonomian kita khususnya di Kota Medan. Langkah pertama kita akan melakukan konsolidasi untuk khususnya di DPD-DPD yang telah terbentuk.
12: Saiful Bahri juga berharap di bawah kepemimpinannya, Garpu Sumut mampu menjembatani pelaku UMKM dengan sektor perbankan dan berbagai sektor pendukung lainnya. Pergantian kepengurusan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Penyerahan surat keputusan pengangkatan Ketua DPW Garpu Sumut digelar di Kota Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Pematang Siantar mendorong kaum pelajar untuk memperkuat iman dan integritas guna mendukung kemajuan daerah. Laporan disampaikan Andreas Purba.
14: Lebih perkuatlah iman, lebih diperkuat lagi integritas.
15: Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kota Pematang Siantar, Pendeta Bangun Sanjaya Sitanggang, mengajak para pelajar di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk memperkuat iman serta menjaga integritas sejak usia muda. Menurutnya generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat membangun lingkungan sekitar. Ia mendorong para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ia pun berharap kemajuan sumber daya manusia dapat mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah, termasuk di bidang infrastruktur dan penataan wilayah.
14: Lebih perkuatlah iman, lebih diperkuat lagi integritas. Supaya apa? Ke depan bukan menjadi anak-anak muda yang sembarangan, tapi menjadi anak-anak muda yang militan, yang siap membangun kota kita masing-masing, membangun kota Siantar dan membangun Kabupaten Simalungun. Sehingga ke depan apa? Kota kita dan kabupaten kita menjadi salah satu momen yang dilirik pemerintah pusat untuk semuanya diperhatikan, baik dari segi infrastrukturnya, baik dari segi tata ruang.
15: Lebih lanjut, Pendeta Bangun Sanjaya Sitanggang juga mengingatkan generasi muda agar tidak terpengaruh perilaku negatif yang dapat menghambat masa depan dan perkembangan daerah. Menurutnya, kaum pelajar perlu memiliki semangat dan kepedulian sosial, serta karakter yang kuat agar mampu menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi daerah khususnya di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Andreas Purba melaporkan.
14: Tata ruang.
2: LPP RRI Medan, LPP TVRI Sumatera Utara, dan LKBN Antara Sumatera Utara memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan Pesta Bola Dunia yang akan ditayangkan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sinergi tiga media tersebut diwujudkan melalui program Nonton Bersama dan penguatan penyebaran informasi kepada masyarakat. Laporan disampaikan Rehan Putri.
16: Selalu menampilkan pemberitaan yang positif dan konstruktif, dan selalu menjunjung etika dan kejujuran pemberitaan.
4: LPP TVRI Sumatera Utara bersama LPP RRI Medan dan LKBN Antara Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan informasi publik yang edukatif dan terpercaya bagi masyarakat. Sinergi ini juga dilakukan untuk menyukseskan Pesta Bola Dunia yang akan ditayangkan langsung oleh TVRI Nasional dan TVRI Sport. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan di kantor LPP TVRI Sumatera Utara, Selasa 12 Mei 2026. Kepala Biro LKBN Antara Sumatera Utara Irwan Arfa mengatakan, program nonton bersama menjadi bagian dari upaya media publik menghadirkan kemeriahan Pesta Bola Dunia sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat. Ia menambahkan, kolaborasi antara RRI, TVRI, dan Antara juga diharapkan mampu meningkatkan penyebaran informasi yang positif akurat di tengah derasnya arus informasi digital.
16: Nonton bersama ini merupakan kolaborasi yang digagas oleh pimpinan kita antara RRI dan TVRI untuk memberikan nilai kegembiraan lebih dalam penyelenggaraan Piala Dunia, sehingga dengan kolaborasi kita ini minat masyarakat dan kebahagiaan masyarakat menyambut Piala Dunia akan semakin besar. Kita sebagai media milik negara selalu menampilkan pemberitaan yang positif dan konstruktif dan selalu menjunjung etika dan kejujuran pemberitaan. Kita mengharapkan masyarakat bisa lebih cerdas dalam menghadapi setiap informasi yang berkembang.
4: Sementara itu, Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan, RRI bersama TVRI dan Antara memiliki komitmen untuk menghadirkan siaran yang inklusif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Ia menyebut, kolaborasi ini juga menjadi upaya menyatukan persepsi dalam mempublikasikan berbagai program dan informasi kepada masyarakat, serta mewujudkan kontribusi media publik dalam mendukung pelayanan informasi terpercaya.
17: Kami mencoba menyatukan persepsi, mempublikasikan, dan kemudian mewujudkan apa saja yang bisa kami bantu sebagai media. Dengan komitmen bersama, RRI itu menyuarakan. Bersama TVRI, sama-sama berkolaborasi dalam menyemarakan Pesta Bola Dunia, menyuarakan informasi yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman kita disabilitas, maka dengan kolaborasi ini, menyaksikan, mendengarkan, dan melihat bagaimana siaran bola bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
4: Melalui sinergi tersebut, LPP RRI Medan bersama LPP TVRI Sumatera Utara dan LKBN Antara Sumatera Utara berharap kolaborasi yang dibangun dapat terus menghadirkan program-program informatif, edukatif, dan menghibur, sekaligus memperkuat literasi informasi masyarakat di Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Perusahaan Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap jaga kesehatan, jaga stamina. Semoga hari ini juga pekerjaan Anda, aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Didukung juga dengan cuaca yang cerah hari ini ya di sepanjang hari Rabu ini. Tapi seperti apakah informasi cuaca untuk hari ini, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Medan Pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 bersama dengan perkirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Ya, silakan Bang Devri.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1, bersama saya Devri, perkirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Rabu 13 Mei 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Simalungun, Sedang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Samosir, Toba, Dairi, Pakpak Barat, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Umbangan Sundutan dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Dairi dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Siantar, Toba, Samosir, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbangan Sundutan, Nias Selatan dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat dan Nias Selatan. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Bang Devri, perkirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, yang saat ini sudah tersambung melalui line telepon. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Apa kabar, Pak Gun? Sehat ya?
1: Ya, baik ya.
0: Baik, ya. Silakan Pak Gun untuk informasi pangan kita hari ini.
1: Ya, harga sejumlah kebutuhan pokok ya pada perdagangan hari itu masih relatif tidak banyak bergerak ya, khususnya untuk komoditas harga pangan hortikultura. Kita lihat cabai rawit masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Disusul kemudian ada harga cabai merah ya, yang kemarin itu kalau kita lihat dia sangat volatile gitu ya, ada yang 25, ada yang 28. Nah, pagi hari ini lebih cenderung ke 28 hingga Rp30.000 per kilogram. Masih bergerak stabil juga. Disusul kemudian ada cabai hijau yang masih bergerak sama di kisaran angka Rp23.000 per kilogram. Dan cabai caplak ini stabil di kisaran angka Rp46.000 per kilogramnya. Ya, masih sama nih sebenarnya kalau kita lihat perubahan harganya ini. Menyusul kemudian ada bawang putih yang masih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Bawang merah, ini bawang merah sedikit turun dari kemarin 40 atau 43, sekarang ada yang menjual di angka 35 hingga Rp43.000 per kilogram. Ya, ini relatif stabil lah ya kalau bisa dikatakan, walaupun kecenderungannya turun untuk bawang merah. Di susul kemudian ada harga daging ayam yang setelah naik sekarang stagnan ya di kisaran angka 34 ribuan, ya 34, 37, 38 itu ada di luar kota Medan. Di susul kemudian ada harga telur ayam 1.600 hingga 2.100 atau Rp2.200 per butir. Oke, di susul kemudian daging sapi naik ya. Nah, ini daging sapi sudah mulai naik di beberapa tempat ya, ada yang naik Rp5.000 per kilogram di kisaran angka 140 hingga 145.000, tentang angkanya di situ sekarang. Kenaikan harga daging sapi ini sudah seperti yang sebelumnya kita khawatirkan ya, di mana memang pedagang itu menahan kerugian selama ini. Ya, ini akan sangat tergantung dari kemampuan beban yang bisa ditanggung oleh pedagang, sehingga pada akhirnya mereka juga akan lebih rasional dengan menyesuaikan harganya. Nah, ini yang akan jadi beban bagi konsumen selanjutnya ya, mengingat daging sapi ini itu konsumsinya itu bukan paling banyak, bukan ke rumah tangga justru, tapi konsumsinya itu lebih banyak ke tukang bakso, sehingga memang konsumen itu lebih banyak mengkonsumsi bakso di yang terkandung dalam yang mengandung daging sapi gitu ya, dibandingkan dengan mengkonsumsi langsung yang mungkin persentasenya hanya sekitar 3 hingga 6% kalau dikonsumsi rumah tangga. Nah, ini jadi concern seharusnya ya, jadi concern kita semua ke depan, karena daging sapi ini relatif masih cenderung untuk bergerak naik ya sebenarnya. Kalau kita hitung-hitungan berdasarkan harga pokok produksi ya, pokok produksi untuk menghadirkan sapi bakalan terus dikonversi menjadi daging sapi ini masih sangat mahal ini. Oke, selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilo. Ini harganya masih relatif stabil ya, tidak begitu banyak mengalami perubahan. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di sama angka, ya ini Rp19.000 ke Rp21.000 per kilogram. Nah, ini minyak goreng curah juga belakangan ya, belakangan ini relatif tinggi ya, ditambah dengan memicu terjadinya dibarengi dengan masalah di mana ada kenaikan pada harga minyak kita, atau mungkin bahkan dikeluhkan masyarakat itu langkaannya. Ini juga ditemuan sebenarnya. Selanjutnya di susu kemudian ada harga gula pasir yang masih sama Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Ya, ini masih relatif stabil. Oke, selanjutnya ada ikan tongkol ya, masih di angka 26. Harga ikan dencis masih di kisaran angka 36. Ya, ini harga udang ada di angka 80, dan harga gembung, ikan gembung berada di kisaran angka Rp37.000 per kilogram. Masih sama ini. relatif tidak banyak mengalami perubahan. Disusul kemudian ada harga buncis Rp15.000 per kilo, wortel Rp4.000 per kilo, kentang Rp11.000 per kilogram, daun sopre stabil di kisaran angka Rp30.000 per kilogram, kol Rp8.000 per kilogram, tomat bertahan mahal di kisaran angka Rp18.000 per kilogramnya. Nah, ini kalau kita lihat yang berubah pada hari ini itu hanya yang terpantau berubah. Sebenarnya kalau untuk daging sapi perubahannya sudah terjadi sejak kemarin. Namun sebaran untuk kenaikannya itu sudah mulai merata. Selanjutnya kalau kita lihat untuk komoditas hortikultura, ini masih stabil semuanya ya. Masih stabil, tidak banyak mengalami perubahan. Disuruh kemudian ada harga komoditas lainnya, ini juga masih bergerak sama. Oke, ini pekan pertengahan ya, di bulan Mei. Ya, ini yang saya pikir sih memang kalau kita lihat dari perubahan harganya ini menunjukkan belum ada secara signifikan. Ini seperti menyesuaikan dengan harga pokok produksi yang baru. Karena nanti diproyeksikan di bulan Juni, harga ini baru akan terpantau mulai berubah nantinya. Mengikuti pembentukan harga pokok produksi seiring dengan kenaikan beberapa komoditas bahan baku untuk pertanian seperti pupuk ataupun yang lainnya. Demikian Ibu untuk pembangunan kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Iya, baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
1: Ya, oke.
0: Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi pendengar untuk informasi harga kebutuhan pokok di sepanjang hari ini. Dan tentunya ini dapat menjadi acuan untuk ibu-ibu rumah tangga yang akan melengkapi dan juga memenuhi kebutuhan pangannya di sepanjang pekan ini.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang...